0: Kan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
1: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
4: Saya begini, nanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Banyak banyak yang minta, karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
3: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
5: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, kemudian Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
3: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp 229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp 240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp 117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
6: laporan khusus.
7: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
8: Assistance from our side to Nepal.
9: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
7: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
10: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
7: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
11: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
7: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI.net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
6: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan Merdeka Run. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi 100 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zarotin Aljana melaporkan. Roro.
13: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finis Merdekaran 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finis sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdekaran 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta, seperti Jalan MH Tamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdekaran 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian merdekaran juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295 serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan merdekaran ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Tamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finis masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahratin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan.

Lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai. Mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama.
Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 1500669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga

0: juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
1: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Topati, Bali.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Rocky Pagi ini.

0: Ya pendengar, selesai Anda sudah mengupdatekan perkembangan informasi dalam Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur yang sudah berlangsung. Dan saatnya untuk Anda akan updatekan ya informasi perakiraan cuaca di akhir pekan ini, edisi hari Sabtu di tanggal 29 Agustus 2026. Ya, dan untuk updatean informasi akan dilaporkan selengkapnya bersama dengan prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, Rifandi Andoristi STR Met, untuk wilayah Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Saya sapa dulu di jalur telepon untuk pagi hari ini. Selamat pagi Bang Rifandi Andoristi, apa kabar dengan Deci di Studio Pro 1?
1: Halo, selamat pagi Kak Desi. Alhamdulillah pagi ini kabarnya baik.
0: Oke, okay, kabar baik di akhir-akhir bulan ya. Oke, kita ingin ketahui updatean informasi perakiran cuaca untuk hari ini dan juga esok hari ya. Dan siapa tahu pastinya pendengar Pro 1 juga punya beberapa agenda penting untuk akhir bulan Agustus ini. Silakan Bang Rifandi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Yang pertama kita ada informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Asmat. Wilayah Asmat diperkirakan hari ini pagi harinya akan hujan ringan, siang hari hujan lokal, malam hingga dini harinya akan hujan ringan. Suhu udara untuk wilayah Asmat sendiri pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 sampai dengan 98%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Mapi. Wilayah Mapi sendiri pada pagi hari ini diperkirakan berawan, siang hari hujan lokal, malam hingga dini harinya akan hujan ringan. Suhu udara untuk wilayah Mapi diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 75 sampai dengan 98%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Selanjutnya, informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke. Untuk wilayah Merauke sendiri, pada hari ini, pagi harinya diperkirakan cerah berawan, siang hari akan ada sedikit hujan lokal, malam dan dini harinya kembali berawan. Kemudian suhu udara untuk wilayah Merauke diperkirakan hari ini berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 60 sampai dengan 97%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai dengan 40 km per jam. Diharapkan kepada seluruh pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tetap waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah darat serta untuk perairannya ada di Laut Arafuru bagian timur. Kemudian kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang. Hari ini yang pertama ada perairan Asmat, tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Kemudian ada perairan Yosudarso, tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Selanjutnya ada perairan Merauke, hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru, hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian yang terakhir kita ada informasi perakiraan pasang surut untuk wilayah perairan Merauke. Hari ini terjadi dua kali pasang maksimum, yang pertama pada ketinggian 4,8 meter pada jam 15.00 waktu Indonesia Timur dan yang kedua pada ketinggian 4,7 meter pada jam 01.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi. Kemudian untuk surutnya juga terjadi dua kali hari ini, yang pertama pada ketinggian 0,8 meter pada jam 09.00 waktu Indonesia Timur dan yang kedua pada ketinggian 2,5 meter pada jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca esok hari Minggu 30 Agustus 2026 wilayah Asmat diperkirakan akan hujan ringan, Mapi hujan ringan, dan Merauke cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
0: Baik, sama-sama untuk update informasi yang sudah disampaikan, yang pasti juga untuk semua pendengar terkait dengan informasi perubahan cuaca dan lain sebagainya juga bisa diupdatekan ya di medsos khususnya BMKG Merauke ya.
1: Iya, betul enggak?
0: Ya, dan mungkin juga Bang Rifandi bisa menyampaikan ya situs mana saja yang menjadi situs resmi dari BMKG Merauke sehingga masyarakat pun juga bisa mencari serta mengupdatekan langsung.
1: Untuk informasi secara resmi kita punya dua media sosial. Yang pertama itu ada di Facebook, teman-teman bisa cari tulisannya info BMKG spasi Merauke, info BMKG-nya kecil, kemudian untuk Merauke huruf M-nya besar. Kemudian untuk di Instagram kita juga ada, itu info BMKG underscore Merauke. Setiap harinya kita update mengenai cuaca harian, kemudian ada peringatan dini cuaca 3 harian, sebaran titik panas, dan perakiraan cuaca untuk wilayah maritim. Kurang lebih begitu, Kak.
0: Oke, yang pastinya juga jauh lebih lengkap ya. Dan
1: iya.
0: Ini juga sebagai pengingat kembali, walaupun memang sering juga sudah disampaikan. Dan terima kasih untuk updatean hari ini informasinya. Sampai ketemu lagi di hari esok bersama dengan BMKG Merauke ya, yang pasti juga melalui media RRI ya, selalu updatekan terus di Pro 1 dan juga Pro 2. Terima kasih Bang Rifandi Anduristi, selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan, dan juga selamat menanti malam minggu ya. Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Kak Desi.
0: Baik, mendengar demikian updatean informasi yang sudah disampaikan oleh Rifandi Anduristi STRmet, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Untuk hari ini kita sudah updatekan informasi perakiran cuacanya. Ya, dan informasi berat lain masih akan terus kami hadirkan ya di suasana pagi hari ini, pendengar, untuk rangkaian Merauke pagi ini.

0: ya pendengar, kita beralih ke beberapa informasi yang akan Anda updatekan terkait dengan Cek Fakta. Program untuk kita updatekan pagi hari ini kebenaran informasi yang beredar di media sosial. Ya, dan dua informasi yang sudah dikutip dari laman komdigi.go.id. Kita akan mengecek kebenaran informasinya. Dan yang pertama ini berkaitan dengan informasi hoax bayi 2,5 bulan di Jepara meninggal karena imunisasi DPT. Selengkapnya dari laman komdigi.go.id bahwa beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bayi berusia 2,5 bulan di Jepara diduga meninggal setelah mendapatkan imunisasi DPT1. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax, dilansir dari tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel. Ya, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut, dan lebih lanjut mengutip dari joglonews.com. Dinas Kesehatan Kabupaten DKK Jepara telah menyelesaikan investigasi dan menyatakan bahwa kematian bayi tidak ada hubungannya dengan vaksin atau proses imunisasi yang diberikan. Ya, selain itu hasil investigasi resmi dari Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi Komnas PP KIPI bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menegaskan kematian bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksinasi DPT maupun kesalahan prosedur medis. Ya, dan dengan demikian unggahan yang beredar yang mengklaim meninggalnya bayi di Jepara akibat vaksin DPT 1 adalah informasi yang keliru dan perlu diluruskan. Ini untuk cek fakta kita yang pertama, lalu kita beralih ke informasi cek fakta yang kedua, yang mana hoax surat edaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi. Informasinya juga untuk Anda updatekan di pagi hari ini. Ya, selengkapnya bahwa beredar surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Disdik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya, dilansir dari akun Instagram @disdik. Ya, dilansir dari akun Instagram Disdik DKI, informasi pada surat tersebut merupakan informasi palsu atau tidak benar ya. Informasi palsu atau hoax tidak benar, di Disdik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat atau stempel. Jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu verifikasi melalui kanal resmi instansi terkait. Ya, itu informasi terkait dengan dua kejadian ya, yang tentu di updatekan untuk Anda dengarkan pagi hari ini kebenaran informasinya dari laman komdigi.go.id terkait dengan dua informasi hoax yang beredar di media sosial. Informasi berat lainnya masih akan kami hadirkan juga untuk Anda ya pendengar rangkaian meroket pagi ini sampai nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Timur. Tentunya saya Dici masih terus temani Anda untuk di suasana pagi hari ini.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan. Karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang apa? Orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

beberapa informasi selanjutnya ya untuk Anda update-kan di suasana pagi hari ini. Dan kita ke beberapa informasi regional untuk Anda update-kan.

memperkuat penggerak olahraga disabilitas di daerah. Selengkapnya dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda updatekan di suasana pagi hari ini jelang siang. Ya, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendorong terwujudnya ekosistem olahraga yang inklusif, salah satunya melalui program Training of Trainers TOT penggerak olahraga disabilitas berdaya yang digelar di kota Kediri pada tanggal 23 Agustus 2026, pelaksana tugas PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI Rika Aninggar Fitriasari mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah nyata negara membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, unggul, dan berdaya saing termasuk bagi masyarakat penyandang disabilitas. Ia menjelaskan nilai berdaya juga mencakup sikap responsif, dedikatif, adaptif, yakin, serta mampu menjadi agen perubahan. Responsif berarti cepat tanggap terhadap berbagai tantangan dan kebutuhan dalam mengembang olahraga disabilitas. Sementara dedikasi berarti memiliki komitmen yang kuat untuk mengabdikan diri dalam memajukan olahraga disabilitas. Serika mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, masyarakat penyandang disabilitas berada di kisaran 8,5-9% dari populasi. Namun, berdasarkan data Kemenpora, dari sekitar 22,9 juta penyandang disabilitas, baru 11,6% yang aktif berolahraga. Menurutnya, peningkatan partisipasi olahraga menjadi fondasi penting untuk menemukan dan mengembangkan potensi calon atlet disabilitas berprestasi. Ya, dan juga partisipasi yang tinggi ini menjadi kunci atau fondasi untuk menemukan potensi-potensi menjadi calon-calon atlet disabilitas yang berprestasi. Potensi ini tidak akan berkembang pesat dengan partisipasi yang rendah.

Kiana Plero mengatakan bahwa Braille ini dapat dipelajari siapa saja, termasuk siswa non-disabilitas dan juga masyarakat umum. Menurutnya, semakin banyak orang memahami sistem baca tulis Braille ini, semakin terbuka peluang terciptanya interaksi yang setara dengan penyandang tunanetra. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Nano dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRIND bahwa siswa di sekolah reguler merupakan sekolah inklusif yang sangat bisa untuk mempelajari Braille.

pendukung agar proses pembelajarannya dapat berlangsung secara setara. Salah satunya melalui peningkatan pemahaman dasar mengenai Braille bagi guru maupun siswa. Selain kemampuan sumber daya manusia, ketersediaan sarana belajar juga menjadi perhatian. Ya, Rengoe dan Stylus sebagai alat tulis Braille dinilai perlu lebih mudah tersedia di sekolah inklusi maupun perpustakaan publik. Nano juga mendorong dinas pendidikan, tenaga pendidik, dan lembaga sosial untuk memperkuat kerjasama, memperluas akses pembelajaran Braille itu sendiri. Dukungan dapat dilakukan melalui penyediaan alat, pelatihan dasar, serta pengenalan Braille dalam kegiatan pendidikan dan juga literasi masyarakat. Ia menegaskan Braille ini tidak semestinya dipandang sebagai keterampilan yang hanya dibutuhkan penyandang tunanetra. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mampu untuk memahami Braille ini sendiri, semakin besar pula peluang membangun ruang pendidikan. Ya, peluang membangun ruang pendidikan dan juga sosial yang inklusif bagi semua kalangan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

salah satu informasi untuk Anda updatekan selang siang hari ini ya. Dan kali ini berkaitan dengan informasi terkait dengan gaya hidup ya, yang mana kita bisa mungkin bertanya-tanya juga ya, dan mengetahui apa perbedaannya yang menjadi rasa penasaran kita juga selama ini ya. Ya, ketika kita melihat wajah kita itu di kamera dan juga di cermin ternyata berbeda. Oke, mengapa hal itu terjadi? Ya, dan pasti ini hal yang sering juga kita alami dan juga seperti yang saya sampaikan ya, bahwa kepoin tapi belum tahu jawabannya yang pasti ya. Oke. Ya, wajah kita kelihatan oke saat bercermin, tapi kalau buka kamera handphone ya malah langsung merasa kok beda. Oke, ini banyak orang mengalami hal yang serupa ya, dan sebenarnya ada alasan dibalik hal tersebut. Yang pertama adalah kita perlu pahami cermin dan kamera memang menunjukkan wajah dengan cara yang berbeda. Saat bercermin, kita terbiasa melihat wajah dalam kondisi terbalik. Sementara foto dari kamera ini bisa menunjukkan wajah dalam orientasi yang berbeda. Karena setiap wajah punya sedikit ketidaksimetrisan ya. Oke. Perubahan arah ini bisa terasa cukup mengejutkan. Kita mungkin sudah bertahun-tahun melihat versi wajah di cermin ya, ketika kita berkaca, bercermin, sedang berdandan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat versi yang berbeda di foto, otak kita merasa bahwa sepertinya kita melihat orang lain. Belum lagi soal kamera di bagian kamera depan ya, yang sering digunakan untuk selfie dari jarak dekat. Lensa dan jarak pengambilan gambarnya bisa membuat bagian tertentu seperti hidung kita, dahi, atau pipi terlihat sedikit lebih menonjol dibandingkan saat kita melihat wajah secara langsung di cermin. Sudut kamera juga punya pengaruh yang besar. Foto dari bawah bisa membuat wajah terlihat lebih lebar, sedangkan kamera yang terlalu dekat atau terlalu tinggi bisa mengubah kesan proporsi wajah tanpa kita sadari. Lalu pencahayaan juga menjadi biang keroknya ya. Kenapa hasil foto terasa berbeda? Cahaya yang datang dari atas atau samping ini membuat bayangan di bawah mata, hidung, dan pipi terlihat lebih jelas. Sementara untuk pencahayaan yang lebih lembut, ini bisa membuat wajah tampak jauh lebih fresh. Ada satu hal lagi yang kadang kita lupa, di cermin kita biasanya melihat wajah sambil bergerak dan juga berekspresi. Sementara di kamera hanya menangkap satu detik tertentu ya. Oke, dan sayangnya detik itu bisa saja ketika kita sedang berkedip, salah pose, atau ekspresinya terasa kurang natural atau berbeda atau tidak sesuai. Seperti itu ya. Belum lagi kamera handphone ya, sekarang kan punya banyak fitur otomatis yang tentu ikut memproses foto. Oke, HDR, portrait mode, smoothing, kemudian sharpening, kemudian sampai filter bawaan bisa membuat hasil akhirnya terlihat berbeda dari apa yang sebenarnya kita lihat dengan mata sendiri ketika kita bercermin. Jadi kalau suatu hari Anda melihat hasil selfie dan berpikir kenapa saya terlihat beda jauh, jangan buru-buru menyalahkan wajah ya. Bisa jadi masalahnya ada pada lensa, jarak kamera, pencahayaan, sudut pengambilan gambarnya, atau sekedar karena Anda belum terbiasa melihat wajah dari perspektif tersebut. Dan pada akhirnya, wajah kita di cermin maupun di kamera sama-sama bukan gambar yang benar-benar lengkap tentang diri kita. Orang lain melihat kita dalam keadaan bergerak, berbicara, tertawa, berekspresi, bukan hanya dari satu foto yang kebetulan diambil dalam sebesar sekian detik seperti itu. Oke, itu alasan dan juga mungkin sebagai solusi dari pertanyaan kita selama ini. Mengapa wajah kita terlihat berbeda ketika ada di depan kamera handphone dan juga di cermin rumah kita gitu ya. Oke, atau di kamar kita. Ya, ini informasinya untuk Anda dan nanti Anda akan ditemani bersama dengan Yogi Andriansyah untuk rangkaian Meroke siang ini. Saya Dici pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta ataupun juga Anda yang masih terus menjalankan semua aktivitasnya. Selamat
waktu istirahatnya, jangan lupa juga untuk makan siang. Terlebih lagi yang sudah punya program ataupun juga punya schedule untuk malam minggu ya. Oke, selamat siang dan sampai berjumpa kembali.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Mengingat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

Drainase yang berasal dari kata to drain, yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan, dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumnya, baik berupa air hujan, air limbah, maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan, baik di atas maupun di bawah permukaan tanah, ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang mendengar setia RRI Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Saya Gantriansyah kembali hadir menemani Anda di siang hari ini hingga nanti sore, tepatnya di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan khusus untuk Anda melalui frekuensi terestrial kami yang dapat Anda dengarkan melalui radio di 94,8 MHz dan juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website rri.co.id. Selamat siang mendengar, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Semoga tetap sehat ya dan juga masih semangat dalam menjalani beragam aktivitas Anda. Nah, bagi Anda yang saat ini tengah berkendara, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga aturan-aturan yang berlaku. Nah, untuk Anda yang saat ini tengah beristirahat di siang hari, selamat istirahat ya. Semoga terhibur dengan beragam program yang akan kami hadirkan untuk Anda. Nah, selamat weekend juga ya untuk Anda semuanya. Semoga weekend ini bisa bermanfaat untuk Anda dan mengisi kembali ya energi Anda untuk menjalani aktivitas di Senin nanti. Nah, untuk Anda yang tidak libur di hari Sabtu dan Minggu ini, tetap semangat ya. Kita sama-sama bekerja di hari Sabtu dan Minggu. Semoga berkah ya. Amin. Oke pendengar, hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026. Dan mari kita awali siang hari ini dengan lagu-lagu religi, sembari menanti doa kerahiman ilahi ya, terkhusus juga bagi umat Katolik di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Baik, benar sedikit revisi ya, tadi salah penyebutan, di mana di pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti kita akan sama-sama mendengarkan doa Angels ya, bukan doa kerahiman ilahi, mohon maaf sekali lagi. Dan baik, kita lanjutkan dengan lagu-lagu religi ya, terkhususnya bagi umat Katolik. Selamat mendengarkan pendengar, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang

0: penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat

sengsara dan salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Injil Yohanes 4 ayatnya yang ke-7. Kasih itu berasal dari Allah, dan tiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dalam mengenal Allah.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburjo. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat siang mendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz tentunya, yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming ya melalui website resmi RRI di rri.co.id untuk Anda yang mendengarkan di luar wilayah frekuensi kami. Nah, mendengar senang sekali ya. Saya Yogi Andriansyah dapat menemani Anda kembali dalam program musik tradisional dan juga budaya. Sebuah ruang untuk mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusantara melalui tradisi, cerita dan tentunya lantunan musik daerah dari berbagai penjuru Indonesia. Nah, pendengar, kali ini kita akan berkunjung ke sebuah wilayah yang terkenal dengan kekayaan tradisi, keberanian masyarakatnya, serta warisan budaya yang masih terus dijaga hingga saat ini. Kita akan mengenal Nias, sebuah kepulauan di sebelah barat Pulau Sumatera yang secara administratif berada di Provinsi Sumatera Utara. Pendengar, Nias bukan hanya memiliki keindahan alam ya, tetapi juga menyimpan berbagai warisan budaya yang sangat khas. Mulai dari rumah adat, tradisi lompat batu atau fahombo, tari-tarian tradisional, hingga musik dan lagu daerah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Nias. Nah, seperti apa sejarah singkat dan kekayaan budayanya dan bagaimana musik tradisional menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya? Tetap bersama kami mendengar di musik tradisional dan budaya hanya di RRI Pro 1 Merauke tentunya, karena perjalanan kita mengenal budaya Nusantara akan segera dimulai ya. Nah, sebelum kita berkelana dengan tradisi-tradisi apa saja yang ada di Nias, kita dengarkan dulu ya satu lagu daerah Nias berikut ini, pendengar. Selamat mendengarkan ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

Pendengar, Nias merupakan sebuah kepulauan yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan menghadap langsung ke Samudra Hindia. Wilayah Nias memiliki sejumlah pulau dengan Pulau Nias sebagai pulau terbesar. Nah, saat ini pendengar, wilayah Kepulauan Nias berada di Provinsi Sumatera Utara dan terdiri atas beberapa daerah administratif, antara lain Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, serta Kota Gunung Sitoli. Masyarakat Nias dikenal memiliki identitas budaya yang sangat kuat. Dalam kehidupan masyarakatnya terdapat berbagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik dalam bentuk upacara adat, kesenian, bahasa rumah tradisional maupun musik daerahnya. Nah, salah satu tradisi Nias yang paling dikenal adalah Fahombo atau lompat batu. Tradisi ini menjadi salah satu simbol budaya Nias dan secara historis berkaitan dengan tradisi kepemudaan serta kemampuan fisik seorang laki-laki dalam masyarakat. Nah, pendengar, berbicara mengenai Nias berarti kita berbicara tentang sebuah wilayah dengan sejarah dan kebudayaan yang panjang. Masyarakat Nias memiliki sejarah kehidupan sosial yang berkembang dalam komunitas-komunitas adat. Dalam kehidupan tradisional, masyarakat mengenal sistem kekerabatan, aturan adat, serta struktur sosial yang mengatur berbagai aspek kehidupan. Salah satu unsur penting dalam kehidupan masyarakat Nias adalah adat. Dan adat tidak hanya menjadi aturan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan jati diri masyarakat. Seiring berjalannya waktu, pendengar, masyarakat Nias mengalami berbagai perubahan, kontak dengan masyarakat dari wilayah lain, masuknya agama Kristen, perkembangan pemerintahan, pendidikan, dan modernisasi turut mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Nias. Namun berbagai warisan budaya tetap dipertahankan ya. Tradisi, bahasa, tarian, musik, rumah adat, serta berbagai upacara adat masih menjadi bagian dari identitas masyarakat Nias. Oleh karena itulah budaya Nias saat ini tidak hanya menjadi peninggalan masa lalu semata, tetapi juga menjadi warisan yang terus hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam program musik tradisional, bagian yang menarik tentu adalah musik daerah Nias, pendengar. Nah, musik tradisional Nias ini memiliki fungsi yang erat ya dengan kehidupan masyarakat, di mana musik dan nyanyiannya dapat hadir dalam berbagai kegiatan adat, perayaan maupun kegiatan sosial masyarakat. Salah satu kesenian yang dikenal dari Nias juga adalah tari tradisionalnya, termasuk tari Moyo yang terinspirasi dari gerakan burung elang dan sering dipandang sebagai salah satu simbol keagungan dalam kesenian Nias. Ada juga berbagai alat musik tradisional yang digunakan masyarakat Nias seperti gondra, sejenis alat musik perkusi atau gendang tradisional ya, serta aramba, alat musik berbentuk gong yang dimainkan dalam berbagai kegiatan budaya. Perpaduan antara bunyi gong, gendang, nyanyian, dan gerakan tari ini menciptakan suasana khas yang menjadi bagian dari identitas Nias itu sendiri. Nah, pendengar, setiap daerah memiliki cara sendiri ya dalam menceritakan sejarah dan kehidupan masyarakatnya. Di Nias, cerita itu tidak hanya tersimpan dalam buku atau peninggalan sejarah, tetapi juga hidup melalui musik, tarian, bahasa, dan tradisi adat. Ketika suara gong dan gendang tradisional dimainkan, di sanalah kita dapat merasakan bagaimana seni menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan melalui musik daerah, kita juga belajar ya bahwa Indonesia ini memiliki begitu banyak warna budaya yang patut kita kenal, hargai, dan juga lestarikan tentunya. Nah, pendengar, setelah mengenal sekilas tentang Nias, mulai dari letak wilayah, sejarah, hingga kekayaan tradisinya, sekarang kita saatnya menikmati salah satu kekayaan musik dari daerah tersebut. Dan mari kita dengarkan lantunan musik daerah Nias yang membawa kita lebih dekat lagi dengan suasana dan karakter budaya masyarakat Nias. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz, karena perjalanan kita menyusuri musik dan budaya Nusantara masih terus berlanjut.

Mendengar, selain terkenal dengan tradisi lompat batu, Nias juga memiliki beragam kuliner tradisional yang unik dan kaya akan cita rasa. Makanan khas Nias tidak hanya menjadi hidangan sehari-hari, tetapi juga memiliki makna kebersamaan dan juga kerap hadir dalam acara keluarga, syukuran, ataupun upacara adat. Dan berikut ini beberapa kuliner khas Nias yang menarik untuk Anda kenal. Di antara lain, Silio Guero sebagai yang pertama, terbuat dari ikan segar yang dibumbui rempah alami, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dipanggang seperti pepes. Nah, hidangan ini sering hadir ya dalam acara pernikahan dan syukuran, serta mencerminkan semangat gotong royong masyarakat Nias. Kemudian yang kedua, Bato Hambaye, kuliner khas Kepulauan Hinako, berbahan daging kepiting yang dibentuk pipih kemudian diasap hingga kering. Karena hanya dibuat pada musim kepiting, terutama sekitar bulan Mei hingga Juli, makanan ini tergolong cukup langka dan dapat menjadi oleh-oleh khas Nias. Kemudian yang ketiga, Gowi Nifufu, makanan berbahan singkong atau ubi jalar yang ditumbuk kemudian dicampur kelapa parut. Rasanya cenderung gurih dan sedikit manis, serta dapat menjadi cemilan ataupun pengganti nasi ya. Kemudian yang keempat, Tamboyo, ini merupakan ketupat tradisional khas Nias yang terbuat dari beras pulut dan dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda. Tamboyo biasanya disajikan pada hari-hari besar dan juga perayaan keagamaan. Nah, yang kelima dan yang terakhir sebagai rekomendasi Anda yaitu Lehedalo Nifange. Nah, hidangan ini unik ya, berbahan daun talas yang dimasak dengan rempah hingga menghasilkan cita rasa gurih dan tekstur lembut. Nah, makanan ini juga kerap hadir dalam berbagai acara adat dan perayaan keluarga. Jadi, kuliner Nias ini bukan hanya sekedar soal rasa saja pendengar, tetapi juga menjadi bagian dari identitas, tradisi, dan kebersamaan masyarakatnya. Dari ikan, kepiting, umbi-umbian, hingga daun talas, semuanya diolah dengan cara tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga cita rasanya tetap autentik ya. Oke, tadi telah kita kenal ya terkait dengan kulinernya. Nah, kalau kuliner sudah kita bahas, maka selanjutnya kurang lengkap ya kalau kita tidak membahas terkait dengan destinasi wisata atau keindahan alamnya. Namun untuk itu, sebelum kami updatekan informasi wisatanya, kita dengarkan dulu satu lagu daerah Nias berikut ini ya pendengar. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Merauke di 94,8.

0: Baik dengar, Nias merupakan kepulauan di ujung barat Sumatera Utara ya, yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dengan luas sekitar 5.000 km persegi, Nias menawarkan beragam destinasi mulai dari pantai, pulau-pulau kecil, desa adat, museum, hingga situs bersejarah. Dan Nias juga dikenal dunia sebagai salah satu destinasi favorit para peselancar karena memiliki ombak yang spektakuler. Dan berikut ini ada beberapa destinasi wisata yang menarik untuk Anda kunjungi. Antara lain yang pertama ada desa adat Bawomataluo ya. Desa yang berarti Bukit Matahari ini memiliki deretan rumah khas Nias atau Omohada. Termasuk Omozebua yang merupakan rumah adat besar. Dan desa ini juga memiliki peninggalan megalitik dan dikenal sebagai salah satu tempat pertunjukan tradisi Hombo Batu atau lompat batu. Kemudian yang kedua ada desa adat Orahili Fau, disebut sebagai bukit bertangga. Desa ini memiliki sekitar 70 rumah adat Nias dan berbagai peninggalan megalitikum. Tradisi lompat batu juga masih menjadi bagian dari daya tarik budaya dan desa tersebut, pendengar. Yang ketiga ada Museum Pusaka Nias. Museum ini menyimpan sekitar 6.000 artefak yang menggambarkan kekayaan budaya Nias. Nah, selain koleksi budayanya, museum yang berada di tepi laut ini juga memiliki fasilitas seperti perpustakaan, penginapan, taman rekreasi, dan juga mini zoo. Keempat, ada Pantai Tureloto. Pantai ini memiliki gugusan batu karang unik dan dikenal dengan sebutan Laut Matinya Indonesia karena kadar garam airnya sangat tinggi. Kondisi tersebut membuat wisatawan dapat merasakan sensasi mengapung di permukaan air. Kemudian yang kelima ada Pantai Sorake. Nah, bagi para pecinta selancar, Sorake merupakan salah satu destinasi unggulan Nias. Ombaknya dapat mencapai sekitar 10 hingga 12 meter pada musim tertentu. Nah, sehingga menarik ya bagi para peselancar dari dalam maupun luar negeri dan kerap juga menjadi lokasi kompetisi selancar. Pendengar, Nias bukan hanya menawarkan keindahan alam saja ya, tetapi juga mempertemukan wisata dengan kekayaan budaya dan tradisi yang masih hidup hingga sekarang. Dari rumah adat dan lompat batu hingga pantai dengan ombak kelas dunia, Nias layak menjadi salah satu destinasi wisata yang patut kita kenal dan patut untuk kita kunjungi tentunya. Oke, baik pendengar, sudah pukul 12.59 menit ya. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung perjumpaan dalam musik tradisional dan budaya. Dan hari ini kita telah berkenalan dengan Nias, sebuah daerah yang tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga memiliki kekayaan adat, tradisi, tarian, musik, dan kesenian yang menjadi bagian dari identitas masyarakatnya. Dan dari Nias ini kita belajar ya bahwa budaya adalah warisan yang tidak cukup hanya untuk dikenang, tetapi juga perlu dijaga dan diperkenalkan kepada generasi-generasi berikutnya. Demikian saja pendengar musik tradisional untuk edisi hari ini. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya dengan pembahasan dari daerah lainnya tentunya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka RAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was...
2: Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5-10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Wagnermann pada menit ke-52 sebelum Marcel Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Wagnermann membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih selanjutnya. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Laibaho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya sebesar menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga.

warga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odekta berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Primarox 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Primarox 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Primarox 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Primarox 2026, Kolonel Infanteri Subandi mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Primarox ini kita rancang sebagai kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Primarox 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau station dengan sempurna. Karena sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, esensial barulah dia langsung menuju titik finish. Timer langsung stop. Dibacakan berapa timer. Itulah yang akan menjadi pemenang. Pembeda di setiap kategori. Apakah dia single, kemudian apakah dia double, mix.
2: Pendaftaran Primarox 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat, maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: RRI Merauke. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Merauke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang mendengar, kembali kita berjumpa dalam program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di siang hari ini seperti biasa ya, jalur telepon kami terbuka untuk Anda yang ingin bergabung request lagu dangdut, silakan hubungi di 0971 333 0745. Sapaan salamnya juga bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS ya di 0852 7511 2433. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang, dari mana ini?
2: Dari Sulawesi Selatan, Nasri.
1: Oh, Bang Nasri ya, dari Sulawesi.
2: Asri, Asri.
1: Asri ya, betul. Oh ya, Bang Asri ya, dari Sulawesi Selatan. Gimana kabarnya,
2: Bang? Apa kabar ini?
1: Baik.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca Sulawesi Selatan?
2: Baik, di Sulawesi Selatan ini panas.
1: Oh, panas. Sudah ada hujan belum, Bang?
2: Sudah kering hujan kalau
1: sudah
2: malam.
1: Sudah kering. Yeah. Oke, mau request
2: kalau siang enggak?
1: Oh, kalau siang enggak, malam saja berarti.
2: Iya, panasnya kalau siang, malamnya kadang hujan.
1: Oke. Mau request lagu apa nih, Bang Asri?
2: Nada Suraya.
1: Nada Suraya?
2: Iya. Yeah.
1: Judulnya apa, Bang?
2: Bantal Guling.
1: Bantal Guling. Oke, mau diputarkan untuk siapa, Bang Asri?
2: Di lagunya buat ada pernah besar yang ada di Sulawesi Barat, ada Serinda di Bogor, ada Pak Dul Rahim di Kutai Kartanegara, ada Pak Andi di Batam, buat Bang Freddy, buat semua-semuanya.

0: Durian jatuh.
1: Durian jatuh. Oh, musim durian kah di sana?
0: Musim.
1: Oh, lagi musim.
0: Iya.
1: Oke, mau dikirimkan untuk siapa nih lagunya?
0: Kirim buat Farida, Bunda Christine di Italy, Ibu Tiri bersama pasangannya, Putra Tenga, Bang Lei, Bang Luhut, Bang Junaedi, Nasrun, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Ucapan salam kompak dekat Mas Yogi, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih, salam aku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu Amaslia sudah bergabung dari Parigi Motong di siang hari ini. Terima kasih banyak. Doa terbaik ya buat Ibu Amaslia beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, di segmen pertama ini sudah kami terima ya dua penelpon yang sudah bergabung tadi. Ada Bang Asri di Sulawesi Selatan dan juga Ibu Amaslia di Parigi. Kita dengarkan dulu dua lagu yang sudah di request. Oke, kita langsung saja, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Ini harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang, dari mana nih? Semangga?
4: Iya, betul.
3: Halo, selamat siang Mama Rimba, apa kabar?
4: Selamat siang, ya, kabar baik-baik, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Semuanya agak mendung-mendung, mau turun hujan gak tidak
3: ini? Iya, sepertinya mau turun ini. Tadi di kota sempat gerimis sedikit, rintik-rintik. Oh, iya. Semangga gimana?
4: Belum ada.
3: Oh, belum ada ya, oke. Mau diputarkan lagu apa ini Mama Rimba?
4: Lagu apa ya? Nah. Aduh, apa ini? Ya, dari Mansur S aja lah. Terserah Bung lagunya apa. Judul lagu apa, yang enak didengar.
3: Oke, mau diputarkan untuk siapa ini, Mama Rimba?
4: Ya, terutama untuk keluarga besar Semangga Jaya tanpa kecuali. Selamat mendengarkan lagu ini. Semoga terhibur selalu bersama keluarga masing-masing. Ya, tidak banyak lebar dari Sabang sampai Merauke.
3: Mm-hmm.
4: Tidak bisa sebut satu-satu. Jadi ya, dari Sabang sampai Merauke yang
3: mendengarkan
4: Pro Dangdut ini ya. Semoga berbahagia semua.
3: Amin.
4: Bersama keluarga masing-masing. Terima kasih, Bung. Selamat siang.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Terima kasih banyak Mama Rimba sudah bergabungnya di siang hari ini. Doa terbaik buat Mama Rimba beserta keluarga dimanapun berada. Oke, sepertinya terputus ya pendengar. Bagi Anda yang baru saja mencoba menghubungi kami, bisa hubungi kembali ya di 0971-333-0745. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
5: Mas Yogi, selamat siang.
3: Selamat siang, dari mana ini?
5: Dari Kanada.
3: Kanada, Bung Norki. Selamat siang Bung, sudah lama tidak kedengaran suaranya ini.
5: Ya, banyak waktu terlewati.
3: Oke, tapi kabarnya baik-baik saja atau Bang Norki?
5: Ya, puji Tuhan.
3: Puji Tuhan, alhamdulillah. Oke, ya. Lagunya apa ini Bang Norki? Mau lagu apa?
5: Harapan saya semoga Pak Sugi bersama keluarga besarnya selalu juga.
3: Amin. Terima kasih banyak, Bung. Semoga kembali ya ucapan doa baiknya, Bang.
5: Terima kasih.
3: Lagunya?
5: Saya pilih lagu dari Horas saja.
3: Horas, ah? Penyanyinya siapa itu Bang?
5: Ona Sutra
3: ya, oke. Mau diputarkan untuk siapa nih Bang Norki?
5: Buat semua yang sudah masuk tadi, yang juga lagi online di Pro 1 RRI Merauke. Juga buat keluarga di Serapu, ada keluarga besar di sana di Serapu, terus di Lampu 1 dan di mana saja berada. Selamat berakhir pekan dan selamat beraktivitas. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan.
3: Amin.
5: Oke, Mas Yogi, terima kasih.
3: Oke.
5: Eh, ini yang di Lampung, yang di sana masuk atau tidak?
3: Yang di mana ini?
5: Yang punya itu.
3: Yang punya mana ini, Bang?
5: Siapa namanya, sudah lupa lagi.
3: Yang punya
5: lagu ini sudah ini.
3: Oh,
5: orangnya.
3: Oh, ini Bang Luhut.
5: Luhut.
3: Belum bergabung ini. Belum kedengaran juga beberapa hari ini suaranya.
5: Ah, itu dia, semula lari-lari lagi.
6: Oke, baik Bang, nanti
5: coba kita. Udah masuk.
6: Kakak Puja juga belum bergabung ini.
5: Ya. Kalau dia bergabung nanti
6: salam.
5: Harap salam untuk dia.
6: Oke, baik.
5: Terima kasih atas jasa baik Pak Yogi.
6: Oke, terima kasih kembali Bang Norki. Terima kasih banyak ya, doa terbaik buat Bang Norki beserta keluarga.
3: Oke, baik pendengar, dua penelpon kita sudah terima ya di segmen kedua Prodangdut ini. Tadi yang bergabung ada Mama Rimba di Semangga dan juga Bang Norki di Kanada atau kawasan Natuna Dalam. Oke, langsung kita putarkan ya pendengar dua lagu yang sudah di request oleh Mama Rimba dan juga Bang Norki. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke di 94,8 MHz. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kang Yogi.
1: Halo, selamat siang, dari mana?
2: Lupa ya, Bunda Natalia.
1: Oh, Bunda Natalia. Oh iya, enggak lupa tadi suaranya agak lain jadi.
2: Iya, iya kah? Oh, karena belum makan
1: kan. Oh, belum makan. Makan dulu.
2: Aduh, soalnya agak susah masuk Merauke, makanya saya mau tunggu dulu masuk baru mau makan.
1: Baru makan sambil denger lagu berarti makannya
2: nanti. Memang pastinya. Bang Lucia mau minta lagu anu aja, Heidi Diana ya, di mana ada kamu di situ ada aku.
1: Oke, Heidi Diana, mau dikirimkan ya. Untuk siapa ini?
2: Yang pertama tentu buat Pak Freddy bersama Ibu Utri, ada Pak Norki, Pak Bernard ya, ada Bang Cut, Kakak Anis, ada Ibu Cigure Jakarta, Ibu Sofia Saat Makassar, Pak Norki, Pak Bernard, Pak Joni Pasan Lalo, ada juga Mama Nambe, Mama Ines Sumaroni, ada Ibu Siti, ada juga Bang Lai Putra Tengah ya, terus ada Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, Kakak Puja, ada Bunda Ima, pokoknya, ada Ibu Anu Kota Mabago bersama Ibu di Manado, Beni Jojo di Manado, Bung Klip, dan semua-semua sudah ya, Bang Yogi yang lagi monitor.
1: Oke.
2: Bang Yogi tetap semangat ya, sukses selalu, doa terbaik buat Bang Yogi dan keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Terima kasih Bang Yogi, selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Baik, terima kasih banyak Ibu Natalia, selamat siang kembali, doa terbaik ya buat Ibu Natalia beserta keluarga dimanapun berada. Jangan lupa untuk makan siang ya Ibu Natalia, udah mau menjelang sore lagi nih. Oke, halo selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, selamat siang Bang Yogi.
1: Halo, selamat siang Bang Luhut. Udah lama nih gak dengar suara Bang Luhut. Dari mana saja nih Bang?
3: Ya, gak dari mana-mana sih Bang.
1: Sehat ya Bang ya?
3: Sehat di sini, cuacanya juga cerah di sini. Gimana di sana?
1: Oke, cuaca di Merauke tadi mendung, hujan rintik-rintik aja Bang.
3: Aduh, tapi itu kalau sudah datang hujan rintik-rintik.
1: Semoga hujannya datang, soalnya berdebu sekali kalau musim kemarau ini ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, lagunya apa nih Bang?
3: Lagunya yang dari Nela Karisma.
1: Nela Karisma, judulnya apa?
3: Judulnya yang Rembulan dan Lelaki.
1: Rembulan
3: dan Lelaki.
1: Oke, mau diputarkan untuk siapa?
3: Oke, sembari mencari salam yang pertama buat Bang Yogi, nak bertugas dan tetap semangat. Terus buat Pak Freddy, Bang Norki, Bang Putar Tamir, Pak Bernat, Bang Amda YouTube, Bang Sudah Mame, ada Bang Iwan, ada juga Bang Putra Jaya, ada Bang Ahmad Irwan, terus ada juga Ibu Utri, Ibu Siti, Mama Ines, Mama Rimba, ada Bunda Ima, Ibu Natalia, ada Ibu Parida, ada Puja, ada juga Bapak Purnama Sari, ada Ibu Izati, dan buat sima-simanya saja lah Bang yang mendengarkan. Itu juga Ibu Ani sama Ibu Natalia.
1: Tadi ada salam dari Bang Norki tadi.
3: Oh iya, salam Bunda buat Bang Norki.
1: Oke.
3: Okay. Ada lagunya itu Bang?
1: Ada Bang, dengan Nela Karisma ya, Rembulan.
3: Iya.
1: Oke.
3: Udah siapa aja yang gabung tadi Bang?
1: Tadi yang gabung ada Bang Asri, Ibu Maslia, Mama Rimba, Bang Norki, Bu Natalia, dan Bang Luhut nih baru bergabung.
3: Iya. Salamlah buat semuanya ya Bang.
1: Oke.
3: Oke, terima kasih Bang Yogi.
1: Baik.
3: Selamat siang. Dangdut adalah kita. Horas.
1: Horas. Terima kasih banyak Bang Luhut sudah bergabung ya dari Tapanuli siang hari ini. Doa terbaik buat Bang Luhut beserta keluarga dimanapun berada. Oke, dua penelpon sudah kita terima di segmen ketiga ini. Pendengar, kita putarkan dulu ya dua lagu yang sudah di request. Berikut lagu dari Heidi Diana, Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku, dan satu lagu lagi dari Nela Karisma dengan lagunya yang berjudul Rembulan. Selamat mendengarkan, semoga terhibur, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, masih bersama kami dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di RRI Pro 1 Merauke, tentunya kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Dari mana ini? Selamat siang kembali.
2: Dari Medan, Bang.
1: Dari Medan dengan Bang
2: Mayona.
1: Bang Mayona?
2: Iya, Yogi.
1: Iya, kayaknya udah lama nih enggak kedengaran Bang Mayona punya suara ini. Udah berapa ya, bulan ini?
2: Iya, sejak 17-an, Bang.
1: Sejak 17-an kemarin ya.
2: Kegiatan di kamp.
1: Oke, oke. Kabarnya baik ya, Bang Mayona?
2: Sehat, Bang, sehat.
1: Alhamdulillah. Gimana cuaca di sana, Bang?
2: Wah, kalau cuaca di sini, Bang, rada-rada mendung, Bang.
1: Rada-rada mendung, berarti sering hujan, Bang? Tidak.
2: Itu lah, ada mendung-mendung manjanya ini.
1: Oh, mendung-mendung manja. Oke, oke. Lagunya apa nih, Bang? Mau diputarkan lagu apa nih, Bang Mayona?
2: Lagunya ini mau dari Haji Una Sutra, Bang.
1: Una Sutra? Judulnya apa?
2: Iya. Di Taman Asmara, Bang.
1: Oke, di Taman Asmara. Mau diputarkan untuk siapa ini?
2: Salam-salamnya pertama banyak Bang Yogi, banyak Pak Pratama, ada Nasrun, Bang Cut, ada Mak Ines, Bang Freddy, ada Bang Nasrun tadi, baru. Sesama aja lah, Bang, para pecinta Pro Dangdut siang hari ini, Bang.
1: Oke.
2: Lagunya ada kan, Bang?
1: Ada, Bang. Una Sutra ya di Taman Asmara?
2: Iya, Bang.
1: Oke.
2: Baru banyak Bang Yogi. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bang Mayona, sudah bergabung siang hari ini. Doa terbaik ya buat Abang beserta keluarga dimanapun berada. Oke, baik pendengar, sudah di pukul 14.40 menit ya di waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Pro Dangdut di siang hari ini. Namun sebelum kami tutup, kami ucapkan terlebih dahulu terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi ada Bang Asli di Sulawesi Selatan, Ibu Maslia di Farige Motong, Mama Rima di Semangga, Bang Norki di Kanada, Ibu Natalia di Palu, Bang Luhut di Tapanuli, dan yang terakhir bergabung tadi ada Bang Mayona di Medan. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kami di Pro Dangdut RRI Pro 1 Merauke tentunya. Dan bagi Anda yang belum berkesempatan untuk bergabung di siang hari ini, kami ucapkan juga terima kasih banyak. Mungkin di lain kesempatan boleh ya untuk bergabung bersama kami. Kami tunggu Anda untuk bergabung tentunya. Oke, demikian saya pendengar Pro Dangdut edisi hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026. Dan akan kita akhiri dengan satu lagu requestan dari Bang Maimona di Medan. Satu lagu dari Una Sutra dengan judul lagunya Di Taman Asmara sebagai lagu penutup kebersamaan kita di Pro Dangdut hari ini. Sampai jumpa kembali di Pro Dangdut edisi berikutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore saudara. Inilah Lintas Sore Radio Republik Indonesia Merauke pukul 15 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Edisi Sabtu, 29 Agustus 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya Yogi Andriansyah. Berita pertama, saudara, pembangunan Markas Komando Daerah Militer Makodam 24 Mandala Trikora di wilayah Papua Selatan dipastikan di Kampung Urum, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Kepastian pembangunan Markas Komando Daerah Militer 24 Mandala Trikora di Kampung Urum disampaikan Panglima Kodam 24 Mandala Trikora, Maijen Fritz Willem Rizard Pelamonia, setelah berbagai kendala administratif dan koordinasi pertanahan berhasil diselesaikan. Pangdam mengungkapkan permasalahan utama yang sempat menghambat proses pembangunan Makodam sebelumnya adalah koordinasi antar instansi dan administrasi pertanahan. Meski demikian, penanganan langsung di lapangan bersama masyarakat lokal serta kementerian terkait kini telah menuntaskan hambatan tersebut. Menurut Pangdam, dukungan masyarakat ada 5 marga di Kampung Urum menjadi lampu hijau percepatan proyek tersebut. Masyarakat menyadari keberadaan markas TNI akan membawa dampak positif bagi perkembangan kawasan seperti percepatan pembangunan jalan dan peningkatan roda perekonomian lokal.
3: Jadi pembangunan Kodam, ya puji Tuhan, kemarin waktu kami mulai menjabat, kami langsung pelajari masalah, kami langsung menemukan masalahnya kenapa tanah Kodam ini belum selesai dan belum bisa dibangun. Akhirnya kami menemukan permasalahan tersebut, hanya permasalahannya itu simpel saja, koordinasi kita saja. Akhirnya saya ambil langkah, saya langsung turun ke lokasi Kampung Urum, saya kumpulkan 5 marga yang punya tanah tersebut, dan mereka justru mendorong untuk bagaimana Kodam ini segera dibangun. Karena mereka sadar kalau ketika itu markas TNI dibangun, di situ adalah kehidupan. Akan menjadi ramai, jalan menjadi bagus, dan sebagainya.
2: Pemilihan lokasi di Kampung Urum dinilai sangat ideal dibandingkan opsi lahan lain yang berada di kawasan pemerintahan. Keberadaan lahan seluas lebih 50 hektar di Kampung Urum dapat menampung seluruh fasilitas pendukung markas militer secara terpadu. Menurut Maijen Fritz Pelamonia, kawasan tersebut nantinya tidak hanya diperuntukkan bagi gedung perkantoran utama Makodam, namun juga fasilitas badan pelaksana Kodam serta perumahan bagi para prajurit. Kehadiran markas terpadu ini diyakini akan mendorong pemerataan pembangunan dan meramaikan kawasan Kampung Urum ke depan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Ratusan siswa SMA-SMK mendapatkan penguatan wawasan kebangsaan yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Mengusung tema memperkuat wawasan kebangsaan dan karakter generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke memberikan penguatan wawasan kebangsaan pada ratusan siswa SMA dan SMK di Merauke. Pelaksana tugas Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Merauke, Sukito, mengatakan penguatan itu menjadi salah satu upaya pembinaan generasi muda agar memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah dan masa depan bangsa di tengah perkembangan teknologi, informasi, globalisasi, dan perubahan sosial. Sukito menjelaskan penguatan wawasan kebangsaan diperlukan agar para siswa memiliki pemahaman yang kuat mengenai 4 pilar kebangsaan. Hal tersebut dinilai penting mengingat Kabupaten Merauke memiliki keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat yang perlu dijaga dan dirawat bersama.
5: Melaksanakan kegiatan sosialisasi penguatan wawasan kebangsaan bagi siswa-siswi SMA, MA di Kabupaten Merauke sebagai salah satu upaya membangun karakter generasi muda yang berwawasan kebangsaan, berintegritas, serta mampu menjadi pelopor persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
4: Sementara, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Diken mengingatkan para siswa untuk menggunakan kecerdasan buatan atau AI secara bijak, mengingat perkembangan AI dapat membuat siswa mengandalkan teknologi dalam mengerjakan berbagai tugas sekolah. Ia mengingatkan agar kemudahan tersebut tidak membuat kemampuan dan usaha siswa menjadi berkurang. Sementara, penguatan wawasan kebangsaan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesatuan anak bangsa.
6: Anak-anak yang baik, Bapak Ibu guru juga sudah datang. Terima kasih kamu sudah datang. Negeri ini peradabannya bisa dibangun gara-gara jasa guru itu. Yang itu saya sangat menghormatinya. Saya kalau tidak guru, orang Batak yang pimpin saya, Pak Cebonar Situmorang, saya tidak jadi sekda mungkin kaya. Jangan anak-anak muda Indong bikin rusak. Sebab sekarang ini sudah ada kepintaran buatan. Dia pun nama apa? Kepintaran buatan anak-anak? AI, bagus. Bapak dorong ini tidak begitu. Kotak-kotak
4: yang itu. Yermias Diken mengatakan berbagai hal yang melemahkan bangsa dapat muncul dari dalam maupun kepentingan global dari luar. Penguatan wawasan kebangsaan mutlak dilakukan sejak dini untuk menghindari terjadinya perpecahan di antara anak bangsa dan menjadi penyokong kuat keberlangsungan kehidupan berbangsa. Jessica Ardana melaporkan.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua Selatan resmi memulai pemeriksaan tematik terkait program ketahanan energi nasional di wilayah Papua Selatan. Langkah awal pemeriksaan ditandai dengan digelarnya entry meeting bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Papua Selatan Kamis kemarin. Pertemuan berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan itu merupakan tindak lanjut dari surat Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan tentang pemberitahuan pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi nasional tahun 2025-2026. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan Agustinus Joko Kuritno menegaskan pemeriksaan ini memiliki dasar regulasi yang sangat kuat. Menurutnya, pemeriksaan bukanlah sekedar formalitas administrasi, melainkan wujud nyata dari pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan. Kuritno mengatakan, daerah memegang peran strategis dalam mendukung target bauran energi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Secara fundamental, pemeriksaan tematik itu membawa tiga tujuan utama bagi Papua Selatan. Melalui sinergi ini, Pemprov Papua Selatan berharap hasil pemeriksaan BPK dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkokoh ketahanan energi di beranda selatan Papua. Saudara, Anda sedang mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kepolisian Resor Merauke mengimbau masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam yang marak terjadi melalui media sosial. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Penipuan berkedok hubungan asmara melalui media sosial marak terjadi akhir-akhir ini. Modus tersebut dilakukan dengan membangun kedekatan emosional dengan korban sebelum akhirnya meminta atau mengambil keuntungan berupa uang. Kasubsi Penmasi Humas Polres Merauke, Ibda Kelton Watori menjelaskan, hubungan asmara atau love scam merupakan penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara yang pelaku biasanya berinteraksi secara pribadi dengan korban melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Instagram, dan platform lainnya. Menurutnya, dalam love scam, pelaku mencari atau mengelabui korbannya dengan cara mengajak berhubungan atau mungkin menjadi seorang pacar yang kemudian perlahan menarik simpatinya hingga pada akhirnya meminta sejumlah uang. Ia mengatakan, Polres Merauke telah menerima sejumlah pengaduan masyarakat terkait kasus serupa melalui sentra pelayanan kepolisian terpadu.
7: Hampir setiap hari pasti ada seperti itu. Jadi love scam itu kita bagi-bagi dulu ya, love dan scam. Love itu bisa kita bilang cinta, scam itu penipuan ya. Nah, seperti itu. Jadi love scam itu lebih marak itu kepada terjadi di atau lewat sosmed entah FB, entah TikTok atau IG. dan sebagainya. Yang mana di interaksi DM-nya itu lebih privat kepada orang per orang. Jadi kalau kita bicara ke love scam, berarti seorang penipu ini bagaimana dia mencari, mengelabui korbannya dengan cara mengajak berhubungan, yaitu atau mungkin mengajak menjadi seorang pacar.
4: Ibda Kelton Watori menyatakan, salah satu kendala dalam penanganan kasus love scam adalah korban yang merasa malu untuk melapor. Padahal menurutnya, laporan dari korban penting dalam proses penanganan oleh kepolisian. Ia juga menambahkan, korban love scam tidak hanya kaum perempuan saja, tetapi juga laki-laki. Dan berdasarkan pengaduan yang diterima, korban lebih banyak berasal dari kelompok usia pertengahan hingga usia yang lebih tua. Masyarakat diimbau segera melapor apabila menemukan dugaan penipuan, termasuk ketika korban telah mulai mengirimkan uang kepada pelaku. Jessica Ardana melaporkan.
1: Saudara, berikut ini merupakan berita terakhir. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM Universitas Cendrawasih Jayapura resmi membahas penerapan sistem deteksi dini konflik di wilayah tersebut. Pembahasan strategis ini dikemas dalam bentuk focus group discussion atau FGD dan sosialisasi yang berlangsung di ruang rapat lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan Kamis kemarin. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo berharap agenda FGD ini mampu memberikan manfaat yang optimal dalam menjaga stabilitas daerah. Menurutnya, pemaparan dari ketua dan tim LPPM Uncen akan menjadi bahan evaluasi penting untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Sistem deteksi dini dapat mencegah potensi-potensi konflik dengan melakukan langkah-langkah preventif sebelum potensi konflik berkembang. Apollo Savanpo menekankan, situasi Kamtibmas yang aman merupakan kunci utama agar roda perekonomian warga dapat berputar tanpa hambatan. Jika stabilitas keamanan terjaga, pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat dan mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat. Saudara, sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Saya Yogi Andriansyah mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Merauke sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Program acara Green Radio berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Baik, selamat sore pendengar. Masih bersama saya tentunya Yogi Andriansyah di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini kita kembali berjumpa ya dalam program Green Radio, dan kami telah merangkum beberapa informasi terkait dengan pelestarian lingkungan ya. Sesuai dengan program ini Green Radio, kita akan membahas sesuatu yang hijau-hijau nih pendengar. Oke, kita langsung saja buka dengan satu informasi terkait dengan Munas 3, si Soul Leader perkuat kolaborasi pelestarian lingkungan. Pendengar, Munas 3 si Solidir menjadi momentum ya untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, di mana sejumlah agenda digelar mulai dari program ekowisata, konservasi, pengelolaan sampah, peningkatan kapasitas anggota hingga diskusi tentang gaya hidup berkelanjutan. Foundernya Nadine Chandrawinata menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam upaya pelestarian lingkungan karena masyarakat setempat paling memahami kondisi dan juga kebutuhan lingkungannya. Dan melalui kegiatan ini masyarakat juga diajak ya untuk memahami bahwa gaya hidup berkelanjutan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi sampah, menggunakan barang secara bijak, kemudian menghindari konsumsi berlebihan, menjaga tempat wisata, serta tidak merusak alam. Nah, nilai positif yang bisa kita tiru adalah membangun kepedulian lingkungan melalui kebiasaan sehari-hari dan dilakukan secara bersama-sama. Pendengar, menjaga lingkungan itu bukan sekedar tren ya, tetapi menjadi tanggung jawab yang perlu dilakukan secara konsisten demi kesehatan dan juga kelestarian alam untuk jangka panjang. Pendengar Green Radio, dari Munas 3 si Solder ini kita belajar ya bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Tidak harus menunggu program besar. Kita bisa memulainya dari kebiasaan kita sehari-hari yang cukup sederhana ya, dengan mengurangi sampah, menggunakan barang seperlunya, menjaga kebersihan, dan memperlakukan alam dengan bijak. Nah, untuk Anda yang suka minum menggunakan botol plastik, bisa diganti dengan tumbler, seperti itu. Nah, ketika masyarakat ikut bergerak bersama, langkah kecil ini pun bisa memberikan dampak besar bagi lingkungan dan juga masa depan. Karena apa pendengar? Ya, tentu saja hari ini adalah masa depan untuk generasi selanjutnya tentunya ya, generasi untuk anak cucu kita ke depannya nanti. Oke, masih ada informasi lainnya pendengar untuk Anda terkait dengan lingkungan ya, tentu saja di Green Radio ini. Untuk informasi lengkapnya kita akan bagikan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.

0: Antrian selanjutnya. 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Baik benar, masih bersama kami dalam Green Radio di RRI Pro 1 Merauke 94,8 MHz. Dimana setelah tadi kita membahas terkait dengan Munas 3 Sea Soldier, perkuat kolaborasi pelestarian lingkungan. Selanjutnya masih dengan informasi terkait dengan lingkungan ya, dimana informasi berikut ini terkait dengan generasi muda yang diajak untuk menjaga alam dari kebiasaan sederhana. Pendengar, kerusakan lingkungan dapat dicegah jika generasi muda memiliki kepedulian dan membiasakan tindakan sederhana secara konsisten. Anggota Mapala Gempar Kota Pontianak, Sri Suryani, menegaskan bahwa menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama, namun semuanya harus diawali dengan kesadaran diri sendiri. Nah, menurut Sri, kepedulian terhadap lingkungan ini tidak harus melalui kegiatan besar. Generasi muda dapat memulainya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, membawa botol minum sendiri, serta menanam pohon. Nah, pesan penting yang bisa ditiru adalah jangan menunggu lingkungan rusak baru mulai peduli. Nah, perubahan dapat dimulai dari diri sendiri dan juga lingkungan sekitar. Jika kebiasaan kecil dilakukan secara bersama-sama dan terus-menerus, dampaknya akan menjadi lebih besar bagi kelestarian alam tentunya. Nah, pendengar Green Radio, menjaga lingkungan ternyata bisa ya dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, dengan membawa botol minuman sendiri. Dengan begitu kita mengurangi sampah plastik dan juga membuang sampah pada tempatnya, hingga menanam pohon adalah langkah kecil yang bisa kita lakukan setiap hari secara perorangan ya. Dan jangan menunggu alam rusak dulu baru kita mulai peduli. Mari mulai dari diri sendiri, karena perubahan besar selalu berawal dari kepedulian kecil yang dilakukan secara konsisten. Nah, mendengar, kuncinya adalah secara konsisten ya, dilakukan secara terus-menerus agar alam kita ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, masih ada satu informasi terakhir untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke dalam Green Radio.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Benar, informasi berikut ini terkait dengan sebanyak 900 pohon ditanam di kawasan Geosite Tebet Rasau Belitung Timur sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pengembangan kawasan wisata. Kegiatan ini melibatkan Injourney Airport HAS Hana Judin di dan Yayasan Tarasio Center Indonesia. Pohon yang ditanam terdiri dari berbagai jenis tanaman termasuk tanaman obat dan rempah seperti akar kuning yang diharapkan tidak hanya memulihkan lahan kritis tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Pengelola Geosite Tebet Rasau menyambut baik kegiatan tersebut dan berharap pohon yang ditanam dapat dirawat hingga tumbuh dengan baik. Kegiatan ini mengajarkan kita ya mendengar bahwa menanam pohon bukan hanya tentang menghijaukan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi dan mendukung kawasan wisata. Dan yang terpenting, penanaman harus diikuti dengan perawatan agar manfaatnya benar-benar berkelanjutan. Pendengar Green Radio, 900 pohon ditanam untuk menghijaukan kembali kawasan yang sebelumnya tergolong lahan kritis. Dan ini menjadi contoh bahwa menjaga lingkungan bisa berjalan beriringan dengan memberikan manfaat bagi masyarakat. Nah, mari kita mulai dari lingkungan sekitar kita, satu pohon hari ini untuk udara yang lebih baik dan bumi yang lebih lestari di masa depan. Baik pendengar, sudah di pukul 15:59 ya di waktu Indonesia Timur dan tidak terasa kebersamaan kita di Green Radio telah sampai di penghujung acara. Dan sampai jumpa kembali di Green Radio edisi berikutnya.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, benar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di sore hari ini melalui frekuensi terestrial tentunya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan juga, terkhususnya Anda yang berada di wilayah luar Kabupaten Merauke atau wilayah luar frekuensi kami, bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau streaming ya melalui website resmi RRI tentunya di www.rri.co.id. Dan berdengar di sore hari ini di pukul 4 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur, kami meminta waktu Anda ya untuk sejenak menyimak beberapa pengumuman berikut ini yang akan kami sampaikan dalam ruang layanan masyarakat.

0: Coba dengar pengumuman pertama, kami awali dengan satu pengumuman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino. Disampaikan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Merauke, Kepala Kelurahan di Kota Merauke, dan seluruh masyarakat se-Kabupaten Merauke. Saat ini wilayah Kabupaten Merauke sedang mengalami dampak nyata dari fenomena El Nino yang memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara yang sangat menyengat. Demi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kita bersama, BPBD Kabupaten Merauke mengimbau seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Merauke untuk mempersempit ruang gerak bencana dengan melakukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, hentikan pemborosan air dan aktivitas non-primer seperti menyiram jalan atau mencuci kendaraan berlebihan. Prioritaskan air hanya untuk minum, memasak, dan kebutuhan sanitasi darurat keluarga Anda. Mari kita hemat setiap tetes air yang ada sebagai cadangan selama musim kemarau berlangsung. Dilarang keras membuka lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar. Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala atau membakar sampah sembarangan. Angin kencang di musim kemarau ini bisa membuat api kecil meluas menjadi kebakaran besar yang merusak pemukiman dan juga hutan kita dalam sekejap. Cuaca panas ekstrim dapat memicu dehidrasi. Perbanyak minum air putih dan gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika udara mulai berdebu atau terpapar asap. Jika Anda melihat asap atau kepulan api di sekitar lingkungan Anda, jangan tunggu sampai membesar. Segera lakukan gotong royong pemadaman awal dan langsung laporkan kepada aparat kampung, distrik, atau hubungi posko darurat BPBD Kabupaten Merauke. Pendengar, bencana El Nino adalah tantangan kita bersama. Kepedulian Anda hari ini menentukan keselamatan Merauke esok hari. Mari bersama-sama kita jaga alam dan alam akan menjaga kita. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya pernah disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya, promo Merdeka Daya, diskon tambah daya hingga 50% dari PLN, kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo ini berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere untuk tambah daya hingga ke 7.700 volt ampere. Caranya mudah, minimal melakukan satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Ayo manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Terima kasih. Benar, berikut ini merupakan pengumuman terakhir ya, di mana berasal dari Kepala Kelurahan Bambu Pemali ditujukan kepada seluruh masyarakat Merauke dan sekitarnya, bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Sesate RT 6 RW 2 Kelurahan Bambu Pemali seluas kurang lebih 528 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Awan Liane, sebelah timur Jalan Gak, sebelah selatan tanah milik Domingas Liau, sebelah barat tanah milik Domingas Liau. Nah, tanah tersebut telah diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Rahel selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Hengki Rudi Abraham selaku pihak kedua atau pembeli. Barang siapa berkeberatan atas transaksi jual-beli tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Lurah Bambu Pemali selambat-lambatnya 1 minggu sejak pengumuman ini dikeluarkan dengan membawa surat-surat kepemilikan tanah tersebut. Baik pendengar, demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Demikian saja pendengar beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya kami akan hibur Anda selama kurang lebih 40 menit ke depan. Atau sekitar 47 menit ke depan dengan beragam lagu-lagu untuk menemani aktivitas Anda di akhir pekan ini, di sore hari, di tanggal 29 Agustus 2026 ya, di hari Sabtu. Nah, bagi Anda yang di sore hari ini sedang berencana untuk jalan-jalan ke pantai, selamat liburan ya. Semoga liburan ini dapat menyenangkan untuk Anda beserta keluarga. Nah, untuk Anda yang bekerja di sore hari ini, di weekend ini ya, selamat bekerja, semoga segala kerjaan Anda dapat segera tuntas dan membawakan berkah untuk keluarga. Oke, selamat mendengarkan pendengar, tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana di Pro 1 RRI Merauke, tentunya di frekuensi favorit Anda 94,8 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, selamat sore pendengar, masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke tentunya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita berjumpa kembali ya di pukul 5 waktu Indonesia Timur ini dengan cek fakta edisi sore hari. Nah, dua informasi cek fakta telah kami siapkan untuk Anda pendengar. Yang pertama terkait dengan surat edaran pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi. Beredar sebuah unggahan tentang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh karena demonstrasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Distrik Provinsi DKI Jakarta. Faktanya dilansir dari akun Instagram @distrikdki, informasi pada surat tersebut merupakan palsu atau tidak benar. Distrik DKI mengimbau untuk jangan mudah percaya pada surat, stempel, tanda tangan atau logo yang dapat dipalsukan. Selalu lakukan verifikasi terlebih dahulu melalui kanal resmi instansi terkait. Beralih ke informasi yang kedua terkait dengan anggaran BPS sebesar 7 triliun rupiah untuk desil. Pendengar, beredar di media sosial Instagram khususnya sebuah unggahan yang menyebutkan terdapat kucuran dana hingga 7 triliun rupiah ke Badan Pusat Statistik atau BPS untuk memperbaiki data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN. Faktanya dilansir dari cnnindonesia.com, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Denny Surjantoro menegaskan, anggaran sebesar 7 triliun rupiah tersebut merupakan total alokasi anggaran operasional dan program untuk BPS di tahun 2026, tidak hanya dikhususkan untuk DTSEN maupun sensus ekonomi. Oke, baik pendengar, demikian dua informasi cek fakta yang kami hadirkan di sore hari ini untuk Anda. Kami himbau untuk Anda semuanya atau seluruhnya untuk lebih bijak lagi dalam menerima sebuah informasi ke depannya dan juga lebih bijak lagi untuk men-share atau membagikan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, apalagi informasi itu Anda dapatkan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, dan lainnya. Nah, jika Anda menerima informasi tersebut dan ingin mengetahui informasi itu benar atau tidaknya, bisa melakukan tahap berikut ini ya, dengan memasukkan kata kunci informasi tersebut ke mesin pencarian Google. Kemudian bisa dilihat ada media kredibel atau media resmi yang memberitakan informasi tersebut atau tidak. Nah, jika tidak ada, maka dapat dipastikan ya informasi tersebut hoax atau tidak benar. Dan selalu verifikasi segala informasi yang Anda dapatkan ya sebelum mempercayai atau membagikannya. Baik, demikian cek fakta sore hari ini mendengar. Sampai jumpa kembali di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia augusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Apapun Anda berada, terkhususnya untuk Anda yang berdomisili di Kabupaten Merauke, di mana RRD Merauke mengajak seluruh masyarakat Merauke untuk ikut memeriahkan rangkaian kegiatan yang dikemas dengan semangat kebersamaan, kesehatan, kreativitas, kepedulian sosial, pemberdayaan UMKM, pelestarian seni budaya, serta pengembangan talenta generasi muda. Jangan lewatkan dan ikuti RRI Fest 2026 RRI Merauke di tanggal 2 September 2026 di hari Rabu hingga Jumat 4 September 2026 dari pukul 7 hingga 16 waktu Indonesia Timur. Nah, apa saja rangkaian kegiatan di RRI Fest 2026 ini mendengar? Yang pertama ada senam bersama, kemudian pasar UMKM, pentas seni, donor darah, membersihkan lingkungan, dan juga ada Bintang Radio Indonesia 2026. Ayo jangan sampai ketinggalan ya, datang dan rasakan langsung kemeriahan RRD Fest 2026 di RRI Merauke tentunya ya, di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Catat tanggalnya mendengar, dari tanggal 2 September hingga tanggal 4 September 2026 ya, dari hari Rabu hingga Jumat di tanggal 2 hingga 4 September 2026. Baik pendengar, demikian satu informasi untuk Anda ya, dan bagi Anda yang memiliki bakat di bidang tarik suara, Bintang Radio RRI Merauke masih ada satu hari lagi ya. Untuk Anda yang ingin mendaftar, bisa langsung cek ke IG resmi RRI Merauke atau bisa datang langsung ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 11 untuk pendaftaran langsungnya, di mana pendaftarannya akan ditutup di esok hari ya, di tanggal 30 Agustus 2026 tentunya. Baik pendengar, demikian saja kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke ya. Nah, satu informasi lagi terkhususnya bagi umat Islam, bahwa azan maghrib untuk edisi hari ini di hari Sabtu 29 Agustus 2026 jatuh pada pukul 17.40 waktu Indonesia Timur. Dan sembari menanti azan maghrib, kami akan putarkan Anda dengan lagu-lagu religi Islami ya, terkhusus untuk umat Islam. Baik, demikian saja pendengar. Untuk selanjutnya nanti Anda akan bersama rekan saya Aldo dalam rangkaian Merauke malam ini hingga tutup siaran. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai jumpa kembali di esok pagi, tepatnya di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surah Al-A'raf ayat 200.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Rocky Mami.

Tangan-tangan tak terlihat. Jangan coba mencabik Indonesiaku. Suara-suara samar nan sumbang. Hentikan nyanyian ujaran kebencianmu. Jangan lagi kau tebarkan berita bohongmu. Tak akan putus untayan Bhinneka Nusantara karena tangan dan suaramu.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: Tuh, minjam 100, Pang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji kami ini belum membayari. Ini enak minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
0: Oh, Mak, bukannya Pang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kaya itu, Pang, nangai. Biasa napa, karang bagasakan bener tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku menjelung usahakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kanusikin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: CCTV yang tersebar di Kabupaten Biak Numfor. Sekali lagi 478 CCTV yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa hari ini ada 7 titik yang ditemui di beberapa titik, dan titik-titik ini adalah titik-titik yang terulang. Ada api dari hari pertama sampai dengan hari ketujuh, titik-titik ini terus terulang. Pantauan dan waktu-waktu laporan masuk dari masyarakat atau mereka yang berkepentingan di sana, ternyata waktu-waktu ini tersusun dengan baik dan berdekatan waktunya. Ini berarti ada indikasi-indikasi yang tidak kita sebutkan, tetapi ini terstruktur. Kemudian tempat-tempat ini sudah berulang-ulang kali, dari hari pertama sampai dengan hari ini, tempat itu berulang-ulang kali ada kebakaran di sana. Dan para petugas masing-masing regu yang telah ditugaskan telah berlelah hanya untuk tempat itu saja.
1: Letnan Sene menambahkan di sejumlah wilayah seperti jalur atas menuju arah Biak Timur terdapat sisa bom peninggalan Perang Dunia Kedua dan telah diamankan oleh Brimob.
0: Bahwa ternyata di daratan Biak, di jalan atas menuju ke Biak Timur, mulai dari Amroben Sub sampai di Opiarev Sub, daerah itu ternyata ada peninggalan sisa-sisa bom Perang Dunia Kedua.
1: Sementara tim Satgas Penanggulangan Karhutla terdiri dari pemerintah daerah, BPBD, Polres Biak Numfor, Basarnas, Kodim 1708 Biak Numfor, Yonif TP 858, Lanut Manuhua, Lanal Biak, Resimen Hanut 3 Pasgat, BMKG, RRI Biak, dan Rapi Biak. Selanjutnya masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas pembukaan lahan baru atau membakar sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan risiko kebakaran meluas.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramoraya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Selengkapnya laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamramoraya menggelar sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mamramoraya yang berlangsung Sabtu 22 Agustus 2026. Sidang tersebut dipimpin Ketua DPRK Patinus Wanimbo dan dihadiri Bupati Mamramoraya Robi Wilson Rumansara, Wakil Bupati Kevin Tutou, Wakil Ketua 1 Doni Pate, serta pimpinan fraksi dan anggota DPRK Mamramoraya. Usai sidang, Bupati Rumansara mengapresiasi upaya kerjasama serta komitmen semua pihak sehingga tahun 2026 ini APBD Kabupaten Mamramoraya mengalami kenaikan sebesar 16,45% yang bersumber dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil. Kenaikan tersebut menurutnya akan digunakan untuk belanja pegawai dan keperluan belanja lainnya.
4: Tidak bisa pakai untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan yang lain. Hanya untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang langsung untuk kepentingan masyarakat. Itu otsus, kemudian kita juga dapat tambahan 1,4 dari DBH pajak, DBH pajak 1,4 miliar. Kemudian ada tambahan 52 miliar itu dari DAU 56 miliar. Jadi 52 itu dikhususkan sesuai dengan KMK 198, itu khusus untuk pengajian ASN dan P3K.
3: Namun untuk dana otonomi khusus, Bupati mengatakan dana tersebut sesuai dengan RAP Otsus diperuntukkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Bupati meminta perangkat daerah yang mengelola dana Otsus dapat menyiapkan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat.
4: Lebih kepada bagaimana pemanfaatan dana Otsus sesuai dengan petunjuk pemanfaatan dana Otsus. Ada item-item yang tidak bisa pakai untuk kepentingan belanja perjalanan dinas, belanja honorer, honorarium, dan seterusnya, makan minum, ATK itu tidak bisa. Belanja modal tidak bisa. Kita hanya pakai untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat. Sehingga yang bisa kita gunakan itu di pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dan itu sudah ditetapkan oleh provinsi dan kita di kabupaten kita lakukan. Presentasinya sudah dibagi seperti itu.
3: Sementara Ketua DPRK Patinus Wanimbo mengatakan alasan mempercepat sidang paripurna pembahasan Raperda perubahan ini agar pihak eksekutif dapat melakukan konsultasi dan penyesuaian sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
4: Sesuai dengan kemarin evaluasi provinsi bahwa sidang untuk perubahannya secepatnya, maka sisa 3 bulan ini kami harus melakukan cepat dan juga kembali dalam waktu dekat juga. Baru kami akan koordinasi evaluasi di provinsi. Jadi kita target secepatnya itu kami tadi lakukan dan paling lambat tanggal 30 di atas sudah kita tetapkan.
5: Berarti besok ini turun koordinasi dengan provinsi balik lagi langsung.
4: Iya, kita koordinasi ke provinsi dan langsung kembali di tempat.
3: Diketahui sidang paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Mambramoraya akan kembali digelar pada 30 Agustus mendatang dengan agenda penetapan Raperda menjadi peraturan daerah perubahan APBD 2026. Nalik Saulia melaporkan.
2: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, Sekolah Papua Harapan di Nabire terus mendorong pengembangan karakter dan kepemimpinan anak Papua melalui konsep pendidikan yang holistik. Hal tersebut diperkenalkan dalam kegiatan Open House Sekolah Papua Harapan. Berikut laporan Nur Febriana dari RRI Nabire.
6: Sekolah Papua Harapan di Nabire memasuki tahun pertama penyelenggaraan pendidikan dengan 19 siswa yang disebut sebagai generasi pertama dan pionir sekolah. Melalui pendidikan tersebut, sekolah berupaya membangun budaya belajar yang menekankan kesungguhan, penghormatan terhadap orang lain, kerja keras, tanggung jawab, kedisiplinan, serta kepedulian untuk melayani sesama. Pendiri Sekolah Papua Harapan Dr. Wallace Wiley mengatakan, tahun pertama menjadi tahap strategis untuk membentuk budaya sekolah yang nantinya diharapkan dapat diteruskan oleh para siswa pada tahun-tahun berikutnya.
7: Hari ini kami ingin memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk melihat lebih dekat bagaimana sekolah ini berjalan, apa yang sedang kami bangun dalam kehidupan anak-anak dan visi kami untuk masa depan. Tujuan kita adalah mempersiapkan generasi Papua yang bukan hanya pintar, tetapi juga memiliki character, attitude, skills, dan habit yang memuliakan Tuhan serta hati yang melayani orang lain.
6: Dr. Wallace menjelaskan pembentukan budaya sekolah menjadi tantangan tersendiri karena para siswa berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun pihak sekolah optimis dapat membentuk satu kelompok siswa yang memiliki kedisiplinan dan mampu mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan. Konsep pendidikan tersebut juga tercermin dari pengalaman alumni Sekolah Papua Harapan. Salah satu lulusan yang melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat, Maria Wea, menilai pembelajaran yang diterimanya di sekolah tidak hanya membekali dirinya secara akademik, tetapi juga membentuk karakter yang berguna dalam kehidupan dan persaingan di luar Papua. Maria menambahkan pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya bersyukur pernah menjadi bagian dari Sekolah Papua Harapan. Ia berharap keberadaan sekolah dapat terus memberikan kesempatan bagi anak-anak Papua untuk berkembang dan kelak memberikan dampak positif bagi masyarakat. Sementara itu, dalam kegiatan open house yang diadakan pada Jumat 28 Agustus 2026, sejumlah alumni pertama Sekolah Papua Harapan turut hadir dan membagikan perjalanan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Para alumni kini berkiprah di berbagai bidang mulai dari kesehatan, bisnis, pemerintahan hingga pelayanan masyarakat. Sekolah Papua Harapan berharap budaya pendidikan yang mulai dibangun pada tahun pertama dapat menjadi fondasi bagi generasi siswa berikutnya, sekaligus mendorong lahirnya generasi Papua yang memiliki karakter, keterampilan, kedisiplinan, dan kepedulian terhadap sesama. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Berita terakhir, Universitas Terbuka Bovendigul mendorong mahasiswa menjadi sumber daya manusia berkualitas dan agen perubahan bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Laporan selengkapnya Thomas Yamlian dari RRI Bovendigul.
8: Dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Bovendigul, Universitas Terbuka Bovendigul menggelar kegiatan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh yang meliputi OSMB, KU, PKBJJ, dan WT bagi para mahasiswa. Kegiatan ini diikuti lebih dari 30 mahasiswa semester 1 UT Bovendigul. Kegiatan ini juga menjadi bagian penting dalam memberikan pemahaman kepada para mahasiswa mengenai sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membangun motivasi untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Pimpinan UT Bovendigul Andreas Ninggi dalam kesempatan tersebut mengajak seluruh mahasiswa untuk memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya. Andreas menegaskan mahasiswa harus tetap setia dan taat terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Terbuka serta memiliki komitmen dalam mengikuti proses perkuliahan hingga selesai tepat waktu.
9: Yang paling penting adalah di dalam kemahasiswaan adik-adik, anak-anak yang saya banggakan tuntutlah ilmu. Kejarlah topi sarjana yang digantung di sana dengan berlandaskan cinta kasih. Setia dan taat untuk mengikuti akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.
8: Sementara itu, staf ahli Bupati Bovendigul Jeffrey Nirahua saat memberikan kuliah umum dengan materi mahasiswa sebagai agen perubahan bagi Kabupaten Bovendigul menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam menentukan masa depan daerah. Menurut Jeffrey, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mempersiapkan diri melalui pendidikan sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Bovendigul.
10: Materi pagi hari ini saya berikan judul mahasiswa sebagai agen perubahan dan bergerak pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Kata Pak Soekarno, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini. Dapat tidak? Ingat ya, mahasiswa bukan hanya pewaris masa depan, tetapi juga pelaku pembangunan hari ini.
8: Baik Jeffrey maupun juga Andreas Ninggi berharap para mahasiswa tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pendidikan, tetapi juga mampu menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan di daerah. Dengan adanya kegiatan ini, UT Bovendigul diharapkan dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia lokal serta melahirkan generasi muda yang memiliki kompetensi dan kepedulian terhadap kemajuan daerah. Dari Kota Sejarah Bovendigul, Thomas yang lain melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Saya Siti Rahmawati, mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
11: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya

0: untuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi saya Almenda Maturbongs menyapa Anda di malam hari ini dalam program informasi dan hiburan di Pro Satu RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan berikut informasi terupdate untuk Anda dari kancah internasional terkait dengan gelombang panas ekstrim membelah Italia dengan suhu tembus hingga 44 derajat Celcius. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Gelombang panas kelima melanda Italia dengan suhu ekstrim di wilayah selatan dan juga kepulauan. Suhu di sejumlah wilayah mencapai lebih dari 44 derajat Celcius yang dilansir dari Euronews pada Sabtu 29 Agustus 2026 dini hari. Sementara itu, bagian utara negara tersebut justru dilanda hujan deras dan badai petir. Di wilayah tengah, selatan dan juga kepulauan Italia mengalami suhu sekitar 10 derajat Celcius di atas rata-rata. Kondisi semakin terasa ekstrim karena tingkat kelembapan yang cukup tinggi membuat suhu yang dirasakan setidaknya 5 derajat lebih panas dibandingkan suhu sebenarnya. Sejumlah wilayah juga mengalami malam tropis dengan suhu mendekati 30 derajat Celcius. Para ahli meteorologi memperkirakan suhu tinggi akan bertahan hingga September, meskipun sedikit penurunan suhu diperkirakan terjadi beberapa hari mendatang. 9 kota sebelumnya berada dalam status peringatan merah akibat gelombang panas. Adapun kota-kota di Italia yang terdampak gelombang panas tersebut meliputi Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria, dan juga Roma. Kementerian Kesehatan Italia memperkirakan kondisi sedikit membaik selama akhir pekan ini. Ya, berikutlah informasi terupdate untuk Anda di Merauke malam ini, edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Ikuti malam ini Pro 1 RRI Merauke, Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke malam ini.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Ya, pendengar, berikut yang kami hadirkan untuk Anda tentunya drama radio ya. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 dengan judul Taman Harapan. Produksi Radio Republik Indonesia Kupang. Untuk itu selamat mendengarkan drama radio di malam hari ini.
1: Teman-teman, Bu Guru ada kasih tugas penting nih. Otong harus kas bersih dan kas cantik taman belakang sekolah untuk lomba minggu depan.
2: Wih, mantap tuh. Otong bisa tanam bunga, cat pot, bikin hiasan. Beta bisa bawa sapu dan alat kebun dari rumah.
3: Ah, capek. Lagian kenapa harus ketong yang kasih bersih?
2: Setuju, karena kalau ketong latihan menyanyi buat lomba minggu depan, sah.
1: Ketong pakai itu taman tuh setiap hari ya. Masa Sone mau bantu nih? Ini ketong pun tanggung jawab bersama.
3: Nanti, sah. Minggu depan cuma sih bisa. Buang-buang energi, sah, kalau sekarang.
2: Kalau tunda-tunda, nanti bisa Son selesai. Ayo, ketong mulai sore, sah. Yang mau bantu, kumpul di taman jam 4 sore, ya. Yang lain, pikir-pikir lah ya.
1: Awi, bumbanya sampah dan daun kering, eh. Kotong mulai dari kas bersih daun kering dengan sampah plastik, sako.
2: Beta bagian basapu, eh. Mita, lu bantu angkat pot-pot yang jatuh.
3: Eh, langsung purajin, leh. Panas begini masih mau kerja.
2: Daripada tunggu terlalu lama, lebih mulai dari sekarang.
3: Beta sih mending duduk sambil main game. Sonde mau panas-panasan.
1: Kalau semua pikir begitu, ini taman Sonde akan pernah rapi. Kapan Besong mulai mau bantu?
2: Sonde apa-apa. Kau tuh kerja semampunya, Sato.

0: kerjanya. Tapi karena kurang semangat dari ketong pun kawan-kawan.
1: Sabar ya Rani, ketong memang sudah bisa paksa orang. Tapi kalau dong lihat ketong pun hasil kerja, mungkin dong bisa sadar.
2: Pagi. Maaf ya, kemarin kita sudah bisa bantu. Ketong tadi malam ada pikir-pikir cu.
3: Iya kayaknya sudah adil kalau bosong kerja sendiri. Ketong mau bantu ini hari. Betul, sumpah nih.
1: Wah, akhirnya bosong sadar juga. Ayo, ketong kerja sama-sama.
0: Bunga yang ini nih harusnya di sebelah sana biar diwarna seimbang ya Mita.
1: Siap bos. Wih, sana ada yang sangka toh kerja begini ternyata seru juga.
3: Iya, ternyata kalau sama-sama semuanya jadi ringan.

0: Terima kasih semuanya. Beta bangga sekali deng besong semua nih.
1: Dari taman biasa jadi taman harapan.
2: Dan dari tim malas jadi tim solid.
1: Sonde sangka, ternyata gotong royong itu bukan cuma kerja sama, tapi juga peduli. Nah, kalau ketong bersatu, Sonde ada yang Sonde bisa ketong selesaikan. Toh semuanya.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu gak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat. Sepertinya Anda harus waspada, karena dikutip

Dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure, karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: Pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar.
1: Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun, jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment Tbk dan PT Kencana Energi Lestari Tbk sebagai saham hijau dan PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi, sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Kering. Sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20, 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini bukan betul. Sampai di atas.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Beda untuk apa yang tak cukup.
10: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Mustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pangrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukaryase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencegah untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya busnya sudah elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Manokwari dan Nadire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan grand final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almayra Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almayra ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almayra dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2. Bisa mengejar, tentunya ini jika terlalu diimbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi menang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Yes!

0: tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Merauke Malam Ini. Merauke Malam Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke Malam Ini.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar peserta dan rakyat dimanapun Anda berada, saat ini ada yang kami ajak bersama untuk ada dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lihat Lagu, edisi spesial malam hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Anda dapat bergabung melalui jalur telepon di 0971 333 0745, ataupun melalui nomor WhatsApp kami ya, by chat di 0852 7511 2433. Kami senantiasa menanti atensi Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di malam hari ini.

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Banjir menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Selain mengganggu aktivitas masyarakat, juga menimbulkan masalah kesehatan. Banjir ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena dampak yang ditimbulkannya

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lu cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Ya elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat, harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo.
2: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

0: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa yang dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lah, Mai, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nak, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Anda sedang mendengarkan Esensi Buku, ringkasan buku dengan judul Terusir, karya Buya Hamka. Buku Terusir adalah salah satu karya terkenal dari Buya Hamka, seorang penulis, pemikir, dan ulama terkemuka dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 dan menjadi salah satu karya sastra yang penting dalam sejarah sastra Indonesia. Terusir adalah sebuah novel pendek yang menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau pada awal abad ke-20. Cerita ini berpusat di sekitar karakter utama, Zainuddin, seorang pemuda Minang yang terpaksa meninggalkan desanya setelah terlibat dalam sebuah perselisihan antar kampung. Zainuddin adalah representasi dari semangat dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang teguh dan berani. Novel ini dimulai dengan Zainuddin yang berusaha mempertahankan kehormatannya dan memenangkan hati seorang wanita yang bernama Azizah. Perseteruan antara dua keluarga di desa membuat Zainuddin menjadi terusir dari desanya. Meskipun harus meninggalkan kampung halamannya, Zainuddin tidak pernah kehilangan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Zainuddin mengembara ke berbagai tempat, mengalami berbagai peristiwa, dan menghadapi berbagai tantangan. Selama perjalanannya, ia berjumpa dengan orang-orang yang beragam dan memperdalam pemahamannya tentang kehidupan, keadilan, dan agama. Salah satu momen penting dalam perjalanan Zainuddin adalah ketika ia bertemu dengan seorang pendeta Katolik yang menceritakan kisah kehidupan Yesus Kristus. Meskipun berbeda keyakinan, Zainuddin menyadari nilai-nilai universal kebaikan dan cinta dalam cerita tersebut. Zainuddin juga belajar banyak tentang prinsip-prinsip hidup, termasuk kesederhanaan dan integritas. Ia bertemu dengan seorang pemuda yang menjalani kehidupan sederhana tanpa ambisi berlebihan dan tetap bahagia meskipun memiliki sedikit harta. Pemuda ini mengajarkan Zainuddin untuk tidak hanya mengejar kekayaan, tetapi juga untuk menjalani hidup yang bermakna. Selama perjalanannya, Zainuddin berjuang dengan berbagai pertentangan batin. Ia merasa terpisah dari kampung halamannya dan merindukan keluarganya. Namun, ia juga merasa bahwa ia telah menemukan makna hidup yang lebih dalam dan penting. Saat akhirnya, Zainuddin kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun terusir. Ia menemukan bahwa banyak hal telah berubah. Perselisihan antar kampung telah mereda, dan ia akhirnya bisa bertemu kembali dengan Azizah, wanita yang selalu menjadi cintanya. Namun, Zainuddin tidak lagi sama dengan pemuda yang pergi beberapa tahun sebelumnya. Ia telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan penuh pengalaman. Novel Terusir menciptakan gambaran tentang kehidupan dan budaya Minangkabau yang kaya. Buya Hamka dengan indahnya menggambarkan semangat, keberanian, dan nilai-nilai masyarakat Minangkabau melalui perjalanan Zainuddin. Meskipun terasing dari kampung halamannya, Zainuddin tetap mempertahankan identitas dan kebanggaannya sebagai orang Minangkabau. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai universal seperti keadilan, kesederhanaan, dan cinta dalam menjalani hidup. Terusir adalah karya sastra yang menggugah pikiran dan merangsang refleksi tentang makna hidup dan nilai-nilai yang penting. Melalui perjalanan Zainuddin, pembaca dapat belajar tentang bagaimana menjalani hidup dengan keberanian, kebijaksanaan, dan integritas. Buku ini tidak hanya menggambarkan kehidupan Minangkabau, tetapi juga mengajarkan pelajaran universal tentang manusia, kehidupan, dan nilai-nilai yang abadi.

0: Aspirasi Kehidupan, Pro 1 RRI Merauke. Ketika seorang pria berjalan melewati sekumpulan gajah, ia tiba-tiba berhenti. Ia bingung dengan fakta bahwa makhluk-makhluk besar itu sedang diikat dengan sebuah tali kecil yang terikat pada kaki depan mereka. Tidak ada rantai, tidak ada kandang. Jelas sekali bahwa gajah-gajah tersebut bisa melepaskan diri mereka kapan saja. Tetapi entah untuk beberapa alasan, mereka tidak melakukannya. Dia melihat seorang pelatih di dekatnya dan bertanya kepada pelatih tersebut, "Mengapa hewan-hewan itu hanya berdiri di sana dan tidak berusaha untuk melarikan diri?"
1: "Ya, ketika mereka masih sangat muda dan jauh lebih kecil, kami menggunakan ukuran tali yang sama untuk mengikat mereka. Dan pada usia tersebut, tali itu sudah cukup untuk menahan mereka. Dan saat mereka tumbuh dewasa, mereka dikondisikan untuk percaya bahwa mereka tidak dapat melepaskan diri sendiri. Mereka percaya bahwa tali tersebut masih bisa menahan mereka, sehingga mereka tidak pernah mencoba untuk membebaskan diri."
0: Begitulah penjelasan dari pelatih gajah tersebut. Pria itu kagum mendengarkan penjelasan tersebut. Hewan-hewan ini bisa saja setiap saat membebaskan diri dari ikatan tali mereka. Tetapi karena mereka percaya bahwa mereka tidak bisa melakukannya, mereka terjebak tepat di mana mereka berada. Seperti gajah, berapa banyak dari kita yang menjalani hidup tergantung pada suatu keyakinan bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena kita gagal sekali sebelumnya. Kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Kita tidak boleh menyerah untuk berjuang di dalam kehidupan kita.

Dan Stewart Scott berkata, "Belajarlah sebanyak kau bisa selagi muda, karena hidup nanti menjadi terlalu sibuk."

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat.
2: Ya, pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 23.51 dan anda akan jam Nina setelah usai untuk edisi siar Sabtu 29 Agustus 2026. Sampai jumpa di esok hari, Tuhan memberkati dan tentunya akan kami hadirkan untuk anda satu buah paket renungan malam, yakni kegagalan adalah guru terbaik untuk anda. Sampai jumpa dan terima kasih.
0: Kegagalan adalah guru terbaik. Banyak orang takut gagal, sampai-sampai mereka enggan untuk mau mencoba lagi. Padahal kegagalan adalah guru yang terbaik yang akan mengajarkan hal-hal yang tidak diajarkan oleh kesuksesan. Kegagalan akan memberikan kita pelajaran tentang batas diri kita, tentang hal-hal yang perlu diperbaiki, dan tentang kekuatan yang belum kita sadari. Karena setiap kesalahan adalah pengalaman berharga yang akan membentuk kita menjadi lebih matang dan juga lebih bijaksana. Jadi, jangan takut gagal. Yang seharusnya kita takuti adalah berhenti mencoba karena takut gagal. Karena setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu akan menjadi lebih kuat, lebih siap, dan juga lebih dekat dengan tujuanmu. Ingat, orang sukses bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah menyerah meski sering gagal. Jadi, anggaplah kegagalan itu sebagai batu loncatan dan juga bukan penghalang. Teruslah mencoba, teruslah belajar, dan jangan pernah menyerah. Karena setiap kegagalan yang kamu alami akan membawa kamu selangkah lebih dekat pada kesuksesanmu.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Bagi pendengar, terima kasih pagi hari ini Anda bersama kami ya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz yang mengudara dari Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Pendengar, di pagi hari ini Anda bersama saya Yogi Andriansyah hingga nanti siang di pukul 11 lewat 30 menit untuk waktu Indonesia Timur, hadir dengan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda melalui frekuensi terestrial kami tentunya di 94,8 MHz yang dapat Anda dengarkan melalui radio dan juga dapat Anda dengarkan ya melalui aplikasi RRI Digital ataupun streaming melalui website resmi RRI di rri.co.id. Pendengar, selamat pagi. Semoga di pagi hari ini Anda diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalani beragam aktivitas Anda. Dan selamat berakhir pekan juga untuk Anda semuanya. Dan untuk Anda yang di pagi hari ini sudah mulai bersiap-siap untuk menjalani rangkaian aktivitas Anda, mungkin pergi ke pasar untuk jualan, semangat ya. Dan semoga jualan Anda habis ya, dibeli oleh para pelanggan, amin. Dan pendengar, di pagi hari ini mari kita awali dengan renungan Mutiara Pagi Katolik ya untuk edisi hari Minggu ini di tanggal 30 Agustus 2026 dengan judul Batu Sandungan dan Karya Keselamatan Allah oleh Alphonsus Noembu Esfil. Selamat mendengarkan, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Salve dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Merauke di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini dalam acara Religi Pagi Katolik bersama saya Alfonsus Noombu Esfil Mhum, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merauke. Pada kesempatan hari Minggu biasa ke-22 ini, kita merenungkan tema Batu Sandungan dan Karya Keselamatan Allah yang terinspirasi dari bacaan Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Saudara-saudariku, pendengar Pro 1 RRI Merauke, marilah kita memulai permenungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur ya Tuhan atas satu hari baru Engkau anugerahkan kepada kami, dan terlebih kami bersyukur atas kesempatan untuk memulai hari ini dengan menimba inspirasi hidup dari sabda Putramu. Sekiranya Allah Roh Kudus membuka hati dan budi kami untuk dapat memahami firman-Nya dan boleh dikuatkan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam permenungan, baiklah kita terlebih dahulu mendengarkan bacaan Injil. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, pendengar Pro 1 RRI, dalam kitab suci Alkitab banyak berbicara tentang batu, baik dalam pengertian yang harafiah maupun dalam bentuk metafora. Kita mendengar biasanya, "Tuhan adalah gunung batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku." Dari kitab Mazmur, "Batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Dalam kitab Yosua, "Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru." Ini kita dengar dalam Injil Matius bab 21. Juga, "Sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal." Itu ada di dalam surat Rasul Petrus. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai 27, kita juga mendengar ada satu istilah yang dipakai Yesus, yakni batu sandungan. Yesus mengatakan itu kepada Petrus karena Petrus hendak menghalangi rencana Yesus untuk pergi ke Yerusalem dan akan menghadapi penderitaan, wafat, dan juga kebangkitannya. Kata Petrus, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Namun Yesus justru menghardik Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku,
sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Perikop ini sebenarnya berkaitan erat dengan perikop sebelumnya. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 18, Yesus berkata kepada Simon Petrus,

Ia menjadi batu karang ketika mengakui dengan teguh tanpa ragu bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ia kemudian menjadi batu sandungan ketika melarang Yesus ke Yerusalem untuk menggenapi rencana Allah Bapa bagi keselamatan manusia melalui penderitaan, wafat, dan kebangkitannya. Sekalipun kita mengerti bahwa tentu Petrus mencegah Yesus ke Yerusalem bukan karena ia membenci Yesus, melainkan justru karena ia merasa sedang melindungi dan mengasihi Yesus. Namun justru Yesus menghardik Petrus sebagai batu sandungan karena Petrus tidak mengerti rencana keselamatan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita sejenak introspeksi diri, kita memeriksa diri kita. Apakah kita hidup seperti batu karang atas dasar iman, ataukah kita hidup sebagai batu sandungan? Dalam teks Injil Matius berbahasa Yunani, kata batu sandungan itu disebut skandalion. Makna kata skandalion ini berkaitan dengan penghalang, jebakan, atau sesuatu yang membuat seseorang tersandung atau jatuh. Dalam penggunaan kitab suci, kata ini dapat menunjuk pada sesuatu atau seseorang yang menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjalan pada jalan yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Jadi ketika Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau suatu batu sandungan bagiku," Yesus bukan sedang mengatakan bahwa Petrus secara total adalah orang jahat atau dalam keseluruhan hidupnya dia adalah orang jahat. Tetapi pada saat tertentu, pikiran dan perkataan Petrus menjadi penghalang terhadap jalan yang sedang ditempuh Yesus, yakni untuk taat pada rencana dan kehendak Bapanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apakah pada zaman ini kita menjadi batu sandungan bagi karya keselamatan Allah dalam diri Kristus? Apakah kehadiran saya membantu orang lain mendekati Allah atau justru membuat mereka semakin jauh dari Allah? Tentu setiap kita terus-menerus mencoba seperti Petrus untuk menjadi batu karang, yakni hidup berdasarkan iman akan Kristus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Namun sudah barang tentu kita sering dengan sadar atau tanpa sadar menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk memperoleh keselamatan. Kadang-kadang batu sandungan hadir dalam bentuk perkataan yang menjatuhkan, sikap yang merendahkan, kekuasaan yang menindas, jabatan yang membuat kita tinggi hati, iri hati, fanatisme kelompok, konflik dalam keluarga, dalam masyarakat. Kita menyebarkan gosip, fitnah, hoax. Kita melaksanakan diskriminasi atau sikap merasa paling benar dan sebagainya. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak menjadi batu sandungan bagi karya keselamatan Allah, bagi diri kita sendiri dan juga orang lain? Kita terus mencoba berpikir dan bertindak menurut kehendak Allah atau menurut kepentingan diri kita sebagai manusia. Mari kita berusaha menjadi jembatan, bukan menjadi batu sandungan. Jadilah orang yang mendamaikan, bukan mengadu domba. Menguatkan, bukan menjatuhkan. Mengampuni, bukan menyimpan dendam. Melayani, bukan mencari kuasa. Merangkul, bukan mengucilkan. Membangun persaudaraan, bukan memperbesar perbedaan. Dan kita dapat melakukan hal-hal lain, hal-hal baik lainnya menurut ajaran. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita melakukannya mulai dengan cara-cara yang sederhana dalam keluarga, di kampung, tempat kerja, sekolah, di pasar, dalam organisasi, dalam pemerintah, dalam keseharian kita di masyarakat, dan juga dalam perjumpaan-perjumpaan kita dalam lingkup masyarakat Merauke yang sangat heterogen dalam kehidupan kita setiap hari. Maka dengan cara-cara sederhana itu, kita telah menjadi tanda kehadiran Kristus di tengah-tengah masyarakat, dan kita menjadi jembatan bagi setiap orang untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus. Semoga demikian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke. Tadi telah kita dengarkan bersama-sama Mutiara Pagi Katolik ya, untuk edisi hari ini di hari Minggu 30 Agustus 2026, dengan judul Batu Sandungan dan Karya Keselamatan Allah oleh Alphonsus Noembu Esvel. Dan mendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga hari ini membawa ketenangan, kebahagiaan, serta semangat baru untuk menjalani beragam aktivitas bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Dan di hari Minggu ini merupakan waktu yang tepat ya untuk kita sejenak beristirahat dari beragam rutinitas, menikmati kebersamaan sekaligus menyiapkan energi untuk menyambut hari-hari baru. Nah, tetap bersama kami mendengar dalam rangkaian siaran pagi ini hingga siang nanti bersama saya tentunya Yogi Andriansyah, karena kami telah menyiapkan beragam informasi, musik, dan hiburan untuk menemani minggu pagi Anda dan juga minggu siang Anda tentunya. Nah, senang sekali ya bisa kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Selamat menikmati minggu pagi ini, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Dan kita lanjutkan pagi hari ini dengan lagu-lagu religi ya, terkhususnya bagi umat Katolik, hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Kitab Perjanjian Lama, Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran.

Kitab Perjanjian Baru, Timotius 6 ayatnya yang ke-10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Rugi pagi ini.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Karaoke pagi ini.
1: 94,8 MHz, RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Dan di pagi hari ini tentunya Anda masih bersama saya ya, Yogi Andriansyah, hingga nanti di siang hari di pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan mendengar, semoga hari ini dapat membawa ketenangan, kebahagiaan serta semangat baru ya untuk menjalani beragam aktivitas bersama keluarga dan juga orang-orang tercinta. Dimana di hari ini, di hari Minggu, merupakan waktu yang tepat ya untuk kita beristirahat dan juga berhenti sejenak dengan rutinitas, menikmati kebersamaan sekaligus menyiapkan energi untuk menyambut hari-hari baru yang akan datang. Nah, untuk Anda di hari Minggu ini atau di weekend ini, di akhir pekan ini, masih berkutat dengan aktivitasnya atau kerjaannya, tetap semangat ya, semoga membawa berkah. Dan baik pendengar, untuk selanjutnya kami meminta waktu Anda untuk

Ini awali dari Ketua Panitia Latsar tahun 2026 untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS formasi khusus eks tenaga honorer tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke dengan nomor surat 800.1.4.1/667 tanggal 28 Agustus 2026 disampaikan kepada calon pegawai negeri sipil atau CPNS golongan 2 dan 3 formasi khusus eks tenaga honorer tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke untuk dapat menghadiri pertemuan terkait arahan pelaksanaan Latsar yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026, pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, di lapangan apel Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Merauke. Demikian untuk menjadi maklum, terima kasih. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, berasal dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke, ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Merauke. Dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, maka Bupati Merauke menetapkan penghapusan sanksi denda administrasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP2 untuk periode pembayaran tanggal 10 Agustus sampai dengan 30 September 2026 dan untuk semua tahun tunggakan pajak bumi dan bangunan. Jatuh tempo pembayaran PBBP2 pada tanggal 30 September 2026. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 1% tiap bulan. Pembayaran PBBP2 dapat dilakukan melalui loket pembayaran Bank Papua atau ATM Bank Papua, loket pembayaran Bank BRI atau ATM Bank BRI, atau virtual account atau mobile banking BRI. Kemudian loket pembayaran Bank BNI atau ATM Bank BNI atau mobile banking BNI. Kemudian juga bisa melalui loket pembayaran kantor pos atau pospay. Bagi masyarakat yang belum menerima surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT, PBBP2 tahun 2026 dapat mengecek di kelurahan atau kampung terdekat atau kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke. Masyarakat Merauke pengguna Android dapat mengecek tunggakan atau informasi PBBP2 dengan mengunduh aplikasi e-tax mobile Merauke di Play Store. Demikian pemberitahuan ini untuk diketahui atas perhatian dan partisipasi dalam pembangunan di Tanah Animha disampaikan. Terima kasih. Izakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan. Beralih ke pengumuman selanjutnya, pendengar, yang berasal dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Merauke terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana kemarau ekstrim akibat fenomena El Nino. Disampaikan kepada Kepala Distrik se-Kabupaten Merauke, Kepala Kelurahan di Kota Merauke, dan seluruh masyarakat se-Kabupaten Merauke. Saat ini wilayah Kabupaten Merauke sedang mengalami dampak nyata dari fenomena El Nino yang memicu penurunan curah hujan secara drastis serta peningkatan suhu udara yang sangat menyengat. Demi keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan kita bersama, BPBD Kabupaten Merauke mengimbau seluruh warga masyarakat se-Kabupaten Merauke untuk mempersempit ruang gerak bencana dengan melakukan langkah-langkah penting berikut ini. Yang pertama, hentikan pemborosan air untuk aktivitas non-primer seperti menyiram jalan yang berdebu atau mencuci kendaraan berlebihan. Prioritaskan air hanya untuk minum, memasak, dan kebutuhan sanitasi darurat keluarga Anda. Mari kita hemat setiap tetes air yang ada sebagai cadangan selama musim kemarau berlangsung. Kemudian dilarang keras membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan cara membakar.

0: Jangan membuang puntung rokok yang masih menyala atau membakar sampah sembarangan. Angin kencang di musim kemarau ini bisa membuat api kecil meluas menjadi kebakaran besar yang merusak pemukiman dan hutan kita dalam sekejap. Cuaca panas ekstrim dapat memicu dehidrasi. Perbanyak minum air putih dan gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan jika udara mulai berdebu atau terpapar asap. Jika Anda melihat asap atau kepulan api di sekitar lingkungan Anda, jangan tunggu sampai membesar. Segera lakukan gotong royong pemadaman awal dan langsung laporkan kepada aparat kampung, distrik, atau hubungi posko darurat BPBD Kabupaten Merauke. Bencana El Nino adalah tantangan kita bersama. Kepedulian Anda hari ini menentukan keselamatan Merauke esok hari. Mari bersama-sama kita jaga alam dan alam akan menjaga kita. Demikian himbauan ini disampaikan atas perhatian kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar disampaikan kepada pelanggan PLN. Mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Saat ini tersedia promo semarakan 81 tahun Indonesia Merdeka dengan listrik yang makin berdaya. Promo Merdeka Daya, diskon tambah daya 50% dari PLN. Kini diperpanjang hingga 31 Agustus 2026. Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 hingga 5.500 volt ampere untuk tambah daya hingga 7.700 volt ampere. Caranya mudah, lakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya. Ayo manfaatkan promo Merdeka Daya melalui PLN Mobile. Terima kasih. Pengumuman selanjutnya pendengar berasal dari Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Yamra Merauke. Untuk para lulusan SMA, SLTA, dan MA atau Madrasah Aliyah dan SMK Negeri di Kabupaten Merauke, Asmat Mapi Bovendigul. STAI Yamra Merauke terakreditasi oleh BANPT memberikan kesempatan kepada para lulusan SMA atau SLTA dan MA atau Madrasah Aliyah, SMK dan PAKC untuk mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru program studi sarjana strata 1 atau S1 jurusan pendidikan agama Islam atau tarbiyah tahun akademik 2026-2027. Adapun persyaratannya sebagai berikut. Syarat pendaftaran mengisi formulir pendaftaran, fotokopi ijazah SMA, SLTA, dan MA, SMK dan paket C yang telah dilegalisir 2 lembar atau surat keterangan lulus dari sekolah dan telah dilegalisir. Fotokopi kartu keluarga dan KTP masing-masing 2 lembar. Fotokopi KTP atau surat keterangan dari Dinas Pencatatan Sipil. Fotokopi sebanyak 4 lembar ukuran 3x4 berwarna hitam putih. Kemudian berkas persyaratan dimasukkan dalam map berwarna hijau. Tempat dan waktu pendaftaran di kampus STAI Yamra Merauke dengan alamat Jalan Dorem Kai, Jalur KPG Kas Papua. Pendaftaran gelombang 1 telah dibuka ya dari tanggal 1 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Waktu pendaftaran di pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Timur pada jam kerja. Tes akademik dimulai pada tanggal 30 Agustus 2026 meliputi pengetahuan umum, pengetahuan keagamaan dan baca tulis Al-Quran atau BTQ. Pengumuman hasil tes akademik di tanggal 31 Agustus 2026. Herregistrasi atau pendaftaran ulang mahasiswa baru tanggal 31 Agustus 2026. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat mendaftar atau dapat menghubungi Ibu Ira Lestari MPD di nomor handphone 0852 4467 1771. Kami ulangi, 0852 4467 1771, atau dapat juga menghubungi Bapak Muhammad Sirajudin MPD di nomor handphone 0814 0953 700, 0821 4095 3700. Untuk informasi tambahan, promo selama bulan kemerdekaan gratis biaya pendaftaran. Demikian untuk diketahui dan diinformasikan. Terima kasih. Pengumuman terakhir pendengar berasal dari Kepala Kampung Isano Bias, Distrik Tanah Miring, ditujukan kepada seluruh warga masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya. Terkait dengan sebidang tanah milik Haji Latif dengan ukuran jumlah luasnya 10.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Batas sebelah utara tanah milik Mukrim, batas sebelah timur tanah milik Pandu, batas sebelah selatan tanah milik Lukijo, dan batas sebelah barat Rainase. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh Nuraini selaku pemilik tanah atau pihak pertama kepada saudara Sardianto selaku pembeli atau pihak kedua. Barang siapa yang merasa keberatan tentang tanah tersebut, segera melapor ke Kepala Kampung Isano Bias Tanah Miring selambat-lambatnya 1 minggu setelah pengumuman ini dikeluarkan. Baik pendengar, demikian beberapa pengumuman yang dapat kami sampaikan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Terima kasih atas waktu Anda telah menyimak beberapa pengumuman yang telah kami sampaikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke pendengar, masih ada beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda. Hanya di 94,8 MHz. Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawaran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Oke, pagi ini.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Menteri Kehutanan memastikan upaya penanganan karhutla di Riau telah berjalan baik. OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045. Iran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menargetkan 3 sekolah rakyat di Kepulauan Riau rampung pada Juni 2027. Target tersebut mencakup pembangunan sekolah rakyat tahap 3 di Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Natuna. Informasi mancanegara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, Teheran ingin memperkuat hubungan politik dan ekonomi dengan negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga. Dan Iran saat ini telah memiliki hubungan luas dengan berbagai negara muslim dan ingin terus memperluas kerjasama ekonomi. Informasi dari dunia olahraga, pelatih Persija Shin Tae-yong bangga dengan penampilan anak asuhnya usai menang telak 4-0 atas Brisbane Roar dalam laga uji coba. Persija mencetak 4 gol lewat 2 gol Alexander Jeremejeff, Kirim Memija, serta gol bunuh diri dari Dean Bouzanis. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Makopolda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya cukup kecil. Mungkin Jambi juga terkenal wilayah yang lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan ada di Riau. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Kabupaten, Pak Tidak, Pak Gubernur juga, untuk cek langsung di perhutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini naiknya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Sabella Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya-Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan-Palangkaraya-Palangkaraya-Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya-Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11:38 waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
4: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandar Udara Cilikriwut ini telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait terutama dari BMKG karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
6: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
5: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada 2045 dengan upaya penguatan literasi keuangan generasi muda. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen.
8: Otoritas Jasa Keuangan menargetkan inklusi keuangan nasional mencapai 98% pada tahun 2045. Target tersebut sejalan dengan amanat RPJPN tahun 2025 hingga 2045 dan menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam peringatan Hari Inklusi Indonesia Menabung di Bekasi. Ia mengatakan saat ini indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61%, sementara indeks literasi keuangan nasional tercatat 69,57% berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2026. Namun, literasi keuangan pelajar dan mahasiswa masih berada di bawah capaian nasional. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kelompok pelajar dan mahasiswa mencapai sekitar 88 juta penduduk.
7: OJK bersama dengan seluruh kementerian lembaga punya komitmen untuk bagaimana meningkatkan literasi dan inklusi anak-anak Indonesia. Saat ini, sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2045, Insya Allah harapannya di tahun 2045 inklusi keuangan Indonesia adalah 98%. Insya Allah ini bisa tercapai.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi, Lastri Fajarwati mengatakan, edukasi literasi keuangan telah diterapkan di sekolahnya melalui program Bank Sampah. Program tersebut mengajarkan siswa untuk mengubah sampah yang dikumpulkan menjadi tabungan. Lastri menjelaskan tabungan tersebut kemudian dikembangkan menjadi modal usaha melalui keterampilan yang dimiliki para siswa.
9: Alhamdulillah di Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi ini sudah ada program yang namanya Bank Sampah yang bekerja sama dengan Bank BNI. Jadi siswa dari awal sudah diajarkan literasi keuangan mulai dari tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan menjadi tabungan. Nah, itu program di awal kami. Dan alhamdulillah dari tabungan yang dikumpul kemudian menjadi modal untuk usaha dengan keterampilan dari membatik, juga dengan daur ulang sampah menjadi lukisan dan juga produk lainnya.
8: Lastri berharap program literasi keuangan dapat terus berkembang dengan dukungan berbagai lembaga keuangan. Upaya tersebut diharapkan dapat membekali siswa dengan kemampuan mengelola keuangan, sekaligus mengembangkan potensi usaha. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Wahyu Suryo menyampaikan informasi selengkapnya.
10: 1, 2, 3. Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
11: Warga masyarakat, baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
10: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
12: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
10: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Yurika Fitri melaporkan.
13: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
14: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
13: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
15: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
13: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
16: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
17: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
16: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi karena ini sudah melibatkan jaringan internasional, ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim semikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
17: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
16: Sekarang ada modus baru, ya, itu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
17: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveilan terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
18: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
1: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnamasidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
19: Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease, cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
1: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Nusar Nadia Syarif melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Broke pagi ini, broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
3: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
4: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil, selalu ya jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.
5: Belajar lewat cerita anak inspiratif Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.

0: Selamat hari Minggu. Nah, pagi ini Radio Kecil RRI Merauke kembali hadir khusus untuk menemani adik-adik semua. Akan ada cerita seru dan informasi menarik ya dari Kak Winona yang siap menemani pagi kalian dengan penuh keceriaan. Selamat mengikuti.
1: Belajar lewat cerita anak inspiratif. Radio Kecil. Radio Kecil. Pro 1 RRI Merauke.
2: Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve untuk kita semua adik-adikku pendengar setia program Radio Kecil di mana saja kalian berada. Apa kabarnya adik-adikku di minggu pagi yang cerah ini? Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung bulan Agustus 2026. Nah, apakah hari ini ada adik-adikku yang berulang tahun? Oh, benar sekali. Ada adik putri ya yang hari ini berulang tahun ya. Kemudian juga ada adik Eti Irawati ya di Jalan Cemara. Oke, selamat ulang tahun mungkin untuk semua adik-adikku di mana saja kalian berada ya. Yang hari ini berulang tahun tentunya patut untuk selalu mengucap syukur karena sudah diberi umur yang panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, adik-adikku semua, seperti biasa Kak Winona mau sapa juga teman-temanku yang ada di Asmat Darmom Asmat, yang ada di Pulau Kimam, yang ada di Kabupaten Mapi, yang ada di distrik-distrik. Iya, apa kabarnya yang ada di distrik Malin, kemudian di distrik Curie, itu Jagebob.

juga adik Sodimah di Kampung Sermayam ya, sehat selalu sama adik Aseng juga. Kemudian yang ada di Tanamuring, yang ada di Semangga. Kemudian juga yang ada di Kuper ya, Kuperik, Sidomulyo, yang ada di pesisir pantai Anasai, Wendu, Bahor, Serapu, Notif ya. Semuanya sehat selalu, pasti lagi siap-siap ke sekolah minggu ya. Kemudian yang ada di Giudang Arang, iya di sana ada adik June, Ayub ya, sehat selalu. Juga yang ada di Muting Polder ya, ada Opa Beni, Hoi Lulin, selamat pagi pendengar setia radio kecil juga ya. Kemudian juga untuk adik Anthony, adik Sonia, kemudian juga adik Peter ya, adik Eken, adik Nita, adik Yesi ya, semuanya sehat selalu. Adik Ricky Rumbo-Rumbo, kemudian juga adik Dedi sehat selalu ya. Di Jalan Owari ya, di sana ada adik Indra, adik Rati, adik Maura, juga adik Rain ya, lagi sarapan pagi, sehat selalu adik-adik semua yang ada di Jalan Owari. Kemudian juga selamat pagi adik Dewi, adik Apollo ya, adik Apollo lagi sarapan pagi ya. Adik Apollo ada di Asrama Brimob. Kemudian juga adik Petrus, adik Leni di Bampel. Semuanya sehat selalu. Kemudian juga teman-teman yang ada di Jalan Dom Kelapa 5 ya, adik Amin, adik David ya, adik Aura, semuanya sehat selalu. Adik Sumber juga, adik Rara. Oke, kemudian ya, adik Ana juga di Muting Polder ya. Kemudian juga adik-adikku yang ada di Kelurahan Miuli, oke. Yang ada di Payung sana, yang ada di Bokem ya, yang ada di Distrik Sota Ulilin Muting. Kemudian juga yang ada di Wasur, adik Agustinus, adik Damianus, sehat selalu, adik Mary di sana ya. Kemudian juga adik Meiji di Wasur ya, adik Ardi, adik Ira, oke, semua adik-adikku yang sehat selalu. Oke, adik-adikku, kita patut bersyukur ya, karena kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Kita boleh berada di penghujung bulan Agustus, tapi spirit atau semangat 17 Agustus tak boleh padam ya, sebagai anak-anak Indonesia yang hebat dan luar biasa. Nah, acara ini tetap didukung oleh Lembaga Pelindungan Anak Indonesia dan juga dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau HIMPAU di Kabupaten Merauke. Oke, adik-adikku, Kakak Yogi mungkin sudah siapkan lagu ya, sebuah lagu yang memberikan kita semangat di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kak Winona dan juga

Nah, bagaimana suasana di rumah adik-adikku semua ya? Kak Winona lihat ya, ada yang lagi siap-siap ke sekolah minggu, ada juga yang lagi siap-siap mau pergi tamasya ya, atau juga ada yang lagi olahraga atau lagi bantu bapak dan mama di rumah ya. Oke, senang sekali ya adik-adikku ya. Nah, adik-adikku tepat waktu hari Kamis kemarin itu tanggal 26 Agustus ya, 2026 kemarin ya, Kak Winona mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi teman-teman yang ada di Kampung Domande, Distrik Malin. Nah, senang sekali karena Kak Winona boleh bertemu dengan anak-anak pendengar setia Radio Kecil juga ya, yang ada di Kampung Domande. Nah, perjalanan ke Kampung Domande ya cukup lama ya, sekitar hampir 3 jam ya adik-adikku ya. Tapi Kak Winona senang sekali ya, karena pada saat itu Kak Winona juga boleh bertemu dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara. Nah, adik-adikku di sana, teman-teman di Kampung Domande ya, sangat senang sekali karena mereka Kementerian Transmigrasi ya mendapatkan dibangun 100 unit rumah yang sangat layak huni ya. Rumahnya bagus sekali ya. Jadi ada fasilitas rumah permanen, kemudian juga ada MCK-nya ya, ada kamar mandi, kemudian juga ada sumur ya. Nah, ini juga bentuk perhatian dari pemerintah daerah maupun juga didukung oleh pemerintah Republik Indonesia ya adik-adikku ya. Nah, adik-adikku, jadi teman-teman yang ada di Kampung Domande sekarang tidak kesulitan lagi, selain ada fasilitas sumur ya, yang di situ ada air bersihnya. Mereka juga sudah bisa menikmati listrik 24 jam sehingga mereka bisa belajar juga dengan baik, tentunya dengan fasilitas-fasilitas tersebut ya adik-adikku. Jadi kalian bisa belajar, ada penerangan yang baik, kemudian juga ada ketersediaan fasilitas air bersih yang baik ya, sehingga kalian juga bisa bersekolah dengan baik, bisa mengerjakan tugas-tugas juga dengan baik. Karena adanya listrik di sana, otomatis juga ya, mungkin ada jaringan internet, walaupun waktu Kak Winona ke sana belum terlalu lancar. Jadi ada permintaan dari sekretaris, Bapak Sekretaris Kampung yang bermohon juga kepada pemerintah Republik Indonesia ya, pemerintah pusat, supaya ada dibangun jaringan internet juga, karena sekarang juga ya pelajaran semuanya berbasis digital, sehingga mempermudah adik-adikku juga ya dalam proses belajar mengajar, juga tentunya bapak dan ibu guru di sekolah. Kemudian juga ada fasilitas tempat ibadah juga, ada gereja yang dibangun. Jadi benar-benar adik-adikku boleh menikmati ya rumah yang layak huni dengan semua fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah, dan tentunya bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Merauke. Jadi waktu peresmian rumah tersebut ya oleh Menteri Transmigrasi, dihadiri juga oleh Bapak Bupati Merauke, Bapak Yosef Ladip GFC, kemudian perwakilan dari pemerintah provinsi diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Selatan. Kemudian juga disaksikan juga oleh pemerintah distrik Malin, kemudian juga kepala kampung, kemudian juga dan sekretaris kampung,
kemudian juga dari masyarakat adat ya adik-adikku. Dan tentunya kita patut apresiasi karena dari beberapa marga juga memberikan hak ulayatnya agar fasilitas 100 unit rumah ini bisa dibangun lengkap juga. Ada balai desanya, ada puskesmasnya, semuanya lengkap untuk kesejahteraan teman-teman kita yang ada di Kampung Domande. Nah, kita patut memberikan apresiasi ya adik-adikku semua ya. Dan ada salam juga dari teman-teman dari Kampung Domande untuk kita semua. Nah, untuk adik-adikku pendengar setia program Radio Kecil di mana saja kalian berada. Oke adik-adikku, itulah sekilas info yang dapat Kawinona bagikan ya untuk kita semua. Kawinona harus undur diri karena sesaat lagi akan segera tersambung dengan siaran dari Gereja Santo Yosef Bamper. Terima kasih adik-adikku pendengar setia Radio Kecil, selalu ceria bersama Kawinona dan juga Uncle Willy dalam program kesayangan kita Radio Kecil yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan juga dari Himpaudi Kabupaten Merauke. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu.

Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung Misa Minggu Pagi dari Gereja Katolik Santo Yosef Bambu Pomali Merauke di Jalan Raya Mandala Bampel. Sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati bukanlah perkara mudah. Oleh karena itu, kita dituntut sebagai pengikut Kristus yang sejati untuk menyadari diri bahwa kita dipanggil dan kemudian diutus. Maka kita tidak bisa menghindar dari yang namanya salib. Salib Kristus yang ditimpakan pada kita bukanlah sebuah beban, tapi tentang tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Warta Gembira Tuhan pada hari Minggu biasa ke-22 hari ini mengajak kita masing-masing, tapi juga meminta kita untuk merenungkan dengan tepat apakah kita benar-benar selama ini adalah pengikut Kristus yang sejati, dengan senantiasa menerima semua yang ditimpakan kepada kita, atau hanya asal menjadi pengikut Kristus tapi tidak menghayati tugas dan perutusan kita. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa salib Kristus yang ada pada kita telah menopang kita untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Maka mari kita mohon ampun supaya kita layak dan pantas merayakan misteri penyelamatan Tuhan bagi kita saat ini. Kita nyatakan sesal dan tobat kita dengan berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian.

Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar

0: Allah Bapa kami yang maha baik di surga, melalui penderitaan putramu, engkau berkenan menganugerahkan kehidupan sejati kepada kami. Kami mohon berilah kami keberanian dan kekuatan untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, agar kami layak menerima anugerah kehidupan sejati itu. Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan.
1: Bacaan dari kitab Yeremia. Kata Nabi Yeremia, engkaulah telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku kau bujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olok aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikian.

Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah inspiratif dari Nabi Yeremia dalam bacaan pertama tadi, dan juga kisah dari Petrus dalam bacaan Injil akan membantu kita untuk merenungkan apa artinya panggilan dan perutusan kita sebagai murid-murid Kristus pada zaman ini. Nabi Yeremia, kita tahu bahwa dia dipanggil oleh Allah dalam usia yang sangat muda. Dia masih muda, Tuhan sudah membutuhkan dia. Dan dia mengatakan, "Tuhan, saya sebetulnya masih sangat muda. Mengapa engkau harus memanggil saya? Karena saya tidak punya persiapan apa-apa. Saya tidak mahir seperti nabi-nabi lain. Saya tidak punya kemampuan seperti nabi-nabi terdahulu." Tapi Tuhan mengatakan, "Jangan pernah engkau mengatakan engkau masih muda, tapi ikutilah aku." Karena merasa dia masih sangat muda, maka dia mau melepaskan tanggung jawab itu. Karena apa? Dia merasa bahwa setiap hari dicemooh, difitnah, diejek karena sabda Tuhan. Setiap kali dia mewartakan, selalu saja ada orang yang tidak mau mendengar. Setiap kali dia mewartakan, ada saja yang mengejek. Setiap kali mewartakan, ada saja cemoohan. Dan dia menjadi buah bibir banyak orang. Karena apa? Karena sabda Allah. Dalam keterbatasannya, dia mau untuk melemparkan itu, melepas. Karena dia merasa, "Tuhan, saya sudah tidak mampu. Daripada saya kemudian diolok terus, diejek terus, dihina terus harga diri saya, lebih baik saya buang, saya lepas saja, dan saya hidup seperti orang biasa." Tapi di saat itulah kemudian Tuhan menangkap dia. Tuhan kemudian menyatakan dalam dirinya bahwa kamu adalah seorang nabi. Yakinkanlah dirimu, apa yang kamu wartakan bukan dari diri kamu, atau bukan untuk kepentingan kamu, tapi kamu berbicara atas nama Allah untuk kepentingan banyak orang. Mereka yang tidak mendengarkan sabda Allah, walaupun itu keras, yang mengkritik mereka, biarkan. Yang penting engkau sebagai seorang nabi harus mengatakan itu kepada mereka. Karena kalau engkau tidak mengatakan itu kepada mereka, maka kebenaran Allah akan selalu tertutup, bahkan oleh seorang nabi. Pengalaman kedua, Rasul Petrus dalam bacaan Injil. Kalau minggu lalu kita mendengar bahwa dia dipuji oleh Tuhan Yesus karena jawabannya. Tapi minggu ini, kemudian Yesus mencela dia. Karena apa? Dia berani menegur Tuhan Yesus dan mengatakan, "Sekali-kali hal itu tidak terjadi pada kamu." Karena apa? Karena Yesus menyatakan kepada mereka bahwa saya akan ke Yerusalem dan akan mengalami penderitaan, penghinaan, ejekan. Bahkan kemudian saya dibunuh. Dan pada hari ketiga saya bangkit. Petrus tidak mau supaya hal itu terjadi pada Yesus. Maka dia mengatakan, "Tuhan, tidak boleh terjadi pada engkau." Tapi apa yang dikatakan Yesus pada Petrus? "Hai engkau, iblis, nyawa engkau dari hadapanku." Karena apa? Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau orang hanya memikirkan tentang dirinya sendiri, memikirkan tentang pikiran manusiawi, maka kemudian yang terjadi, Allah akan jauh dari hidupnya. Kepentingan dan kehendak Allah akan jauh dari hidup orang-orang seperti itu, yang hanya memikirkan tentang hal duniawi, memikirkan tentang pikiran manusiawi, apalagi hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Maka kehendak Tuhan akan selalu jauh dari hidup orang-orang seperti itu. Tapi kalau kemudian orang melepaskan pikirannya sendiri dan masuk dalam pikiran Allah untuk melihat hidup, untuk mengalami kenyataan hidup, maka saya yakin dan percaya Allah akan mampu mengubah segala sesuatu
yang tadinya menjadi sempit, menjadi kerdil, akan kemudian terbuka dan dia akan memahami bahwa ternyata bukan kehendak saya, bukan kemauan saya, bukan pikiran saya, tapi karena Allah sendiri. Saudara-saudari seiman dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu berangkat dari pengalaman Nabi Yeremia dan Rasul Petrus, apa yang harus kita lakukan pada zaman ini sebagai pengikut Kristus yang setia? Kita tidak lagi memikul salib seperti Tuhan Yesus pada zaman itu, sudah tidak. Kita tidak lagi memikul salib pada sekarang, zaman sekarang, orang tidak lagi meletakkan salib yang berat dan diletakkan di bahu kita, sudah tidak lagi. Tetapi beban yang dulu dipikul oleh Yesus, ditimpakan kepada kita dalam bentuk salib, adalah sebuah tanggung jawab. Dan tanggung jawab itu tidak boleh kita lepas seperti Yeremia. Tidak boleh. Kalau Tuhan memberikan salib itu kepada kita, Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita, maka sebagai pengikut Kristus, kita harus siap bertanggung jawab, menerima, dan menjalankannya. Itu baru namanya murid Kristus. Tapi kalau kemudian kita melepaskan, apa artinya kita sebagai pengikut Kristus? Tidak ada guna. Lalu apa artinya kita hidup sebagai pengikut Kristus kalau kemudian tidak ada tanggung jawab dalam diri kita? Percuma saja kalau begitu menjadi pengikut Kristus. Kita bersusah payah untuk menjadi pengikut Kristus, tapi tidak menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup. Berarti kita hanya hidup untuk diri kita. Kita hanya hidup dengan pikiran kita. Kita hanya hidup dengan apa yang kita rencanakan, tapi tidak melihat rencana Tuhan di balik segala sesuatunya. Pada zaman ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, masing-masing kita, dalam tugas dan perutusan masing-masing, ada yang diutus, bekerja di pemerintahan, diberikan jabatan atau posisi. Hayatilah bahwa bukan kebetulan diberikan kepada Anda, tapi Tuhan mempercayakan tanggung jawab itu kepada Anda. Maka kalau jabatannya kecil, jangan kemudian meminta-minta, harus diberi jabatan yang lebih besar. Tanggung jawab kecil saja kamu tidak becus, apalagi diberikan tanggung jawab yang besar. Orang kalau tidak setia pada hal-hal kecil, maka tidak mungkin dia akan setia pada hal yang besar. Kalau orang tidak mampu melaksanakan tugas kecil, yakin dan percaya dia tidak akan mampu melaksanakan tugas yang besar yang dipercayakan kepadanya. Maka mulailah menyadari bahwa apapun yang dipercayakan pada kita, walaupun itu tugas kecil, jalanilah, karena itu adalah sebuah salib yang diletakkan pada bahu kita masing-masing. Dan menjadi ciri khas sebagai pengikut Kristus pada zaman ini, kalau tanggung jawab itu diserahkan kepada kita, jangan pernah mengatakan, masa cuma begitu. Terimalah dengan sepenuh hati, terimalah dengan keikhlasan hati, dan laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau kemudian orang melihat bahwa kita bertanggung jawab atas satu perbuatan yang kecil atau pekerjaan kecil, yakin dan percaya dia akan meningkatkan dan memberikan tanggung jawab besar kepada kita. Tapi kalau kemudian hal kecil kita lemparkan, kita lepas, orang bilang, kau jangan harap, kau tidak akan diberi kesempatan dua kali lagi. Karena apa? Karena hal kecil saja kau tidak bisa. Kau bermimpi untuk kemudian hal yang besar, bermimpi saja terus.

dan mengutus kita untuk melaksanakannya. Dan mari kita melihat bahwa semua yang diberikan kepada kita bukanlah sebuah kebetulan, tetapi Allah merencanakannya bagi kita masing-masing untuk selalu berubah dari waktu ke waktu menjadi murid Kristus yang setia. Semoga demikian. Mari kita berdiri membaharui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga dengan berdoa syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah,

0: Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita dengan pengantaran Yesus Kristus, agar kita mampu selalu ikut sertanya dalam setiap langkah hidup kita.
1: Mohon umat menjawab, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pemimpin gereja, semoga Allah Bapa menampingi dan menuntun langkah para pemimpin gereja dalam bersaksi sebagai pengikut Yesus yang tulus dengan menyangkal diri dan memanggul salib. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi para pejabat pemerintahan, semoga Allah Bapa yang maha bijaksana meneguhkan dan menggerakkan para pejabat pemerintahan untuk selalu berjuang melayani masyarakat sesuai dengan kehendak-Mu. Marilah kita mohon,
0: Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
1: Bagi para penderita, semoga Allah Bapa yang maha kasih mendampingi para penderita untuk menerima ajakan Kristus dalam menyangkal diri dan memanggul salib, sehingga mereka menyadari bahwa penderitaan mereka pun menjadi bagian dari jalan untuk selalu setia kepada-Mu. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa yang maha setia membimbing kami semua dalam setiap langkah hidup kami, sehingga semakin teguh dan setia dalam mengikuti Kristus dengan menyangkal diri dan memanggul salib kami masing-masing. Marilah kita mohon, Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan keselamatan kami.
0: Mari kita berdiam diri sejenak dalam keheningan batin kita masing-masing. Kita juga menyampaikan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga.

Allah Bapa kami yang maha setia, kami berdoa bagi mereka yang mengucap syukur atas rahmat dan berkat yang mereka terima dalam hidup yang kami doakan pada hari ini. Semoga mereka selalu menyadari bahwa apa yang mereka peroleh bukan semata dari usaha dan kerja keras mereka, melainkan karena kebaikan dan cintamu yang mereka alami dalam hidup. Bagi mereka yang bersyukur atas rahmat ulang tahun, baik kelahiran maupun perkawinan, semoga mereka semakin menyadari bahwa Engkau senantiasa menopang hidup mereka, memberkati dan setia berjalan bersama mereka dalam kehidupan sehari-hari. Dan bagi mereka yang telah mendahului kita menghadap hadirat Allah, sanak saudara kita yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dan juga bagi korban jiwa karena banjir bandang di Nepal, mereka yang telah meninggal dunia, semoga mereka berbahagia di dalam surga. Allah Bapa kami yang maha kuasa dan kekal, Engkaulah Tuhan yang penuh kasih dan setia. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami ini, dan perkenankanlah kami semakin dijiwai oleh Yesus Kristus Putra.

Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi Kudus bagian persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kudus, semoga berkat persembahan ini kami kau anugerahi Roh Putramu, sehingga kami selalu siap sedia untuk berkorban demi terciptanya kebaikan bersama. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa.

pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita

Kita ikuti doa syukur agung gereja. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Petrus Kanisius Mandagi serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu.

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga